Suara Dalam Kepala. Ini Februari 2025 tapi versi new dan lebih segar ya guys ya. Tetap Noah sebagai vokalisnya. Iya dong. Iya, Noah sebagai vokalisnya. Sorry, Ariel maksudnya. Noah nama grup bandnya ya. Oke, teman berdua, next, kamu tahu kalau Bandara Internasional Dubai di Uni Emirat Arab meluncurkan layanan inovatif bertajuk Red Carpet Corridor atau koridor karpet merah. Hah, udah ada karpet merah di bandara. Why? Jadi, fasilitas ini memungkinkan penumpang yang baru tiba untuk menyelesaikan seluruh prosedur keimigrasian tanpa perlu menunjukkan paspor, boarding pass, bahkan tanpa harus berhenti melangkah. Ini salah satu layanan dari AI pertama kali diperkenalkan di area keberangkatan kelas bisnis Bandara Dubai. Ingat, kelas bisnis ya. Sebelum akhirnya diperluas untuk melayani penumpang yang tiba di Terminal 3. Nah, seperti dilansir dari Time Out, layanan cerdas yang menjadi pionir di dunia ini memungkinkan pengunjung melewati gerbang pemeriksaan keamanan hanya dalam waktu 3,4 detik, jauh lebih cepat dibanding prosedur konvensional yang memakan waktu 12,3 detik ya. Dari Direktorat Jenderal Kediaman dan Urusan Luar Negeri Dubai juga mengklaim fasilitas ini tuh sebagai pengalaman perjalanan tercepat di dunia karena mampu memproses hingga 10 penumpang secara bersamaan menggunakan pemindaian data biometrik secara langsung. Jadi ini karpet merah Bandara Dubai tanpa paspor, jalur imigrasi cuma 3 detik, keren banget. Daripada ketong antri-antri lama, ini wow, sangat-sangat keren, 3 detik doang guys. We'll be right back.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Venom.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Okay, guys, kita masih di sepeda teman pro 2 ya. Okay, buat teman pro 2 semua ya. Kita masih dari Jumat ya. Jadi semangat aja, belum Sabtu apalagi Minggu ya. Tapi ada yang bilang kalau Jumat itu hari pendek. Jadi pernah ya, pernah lagi. Jadi kamu ngerasa enggak kalau Jumat itu waktu yang jalannya cepat? Pokoknya buka mata tutup mata, tiba-tiba udah sore, besok udah Sabtu, libur Minggu juga iya. Tapi enggak berlaku semua ya kalau libur ya, guys ya. Oke, okay, next kita masih punya banyak informasi menarik dari Jepang, terus dari Dubai. Kita mau jalan-jalan dulu ke Turki. Nah, teman pro 2, ini salah satu festival udah lewat sih sebenarnya, di mana ada Festival Balon Udara Internasional Kapadokia edisi ke-7 di Turki yang berlangsung dari 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 ya. Walaupun udah lewat dikit beberapa hari yang lalu, tapi ini emang lagi viral banget. Seperti apa sih kira-kira festivalnya? Jadi ini tuh berlangsung selama 4 hari, diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki serta menjadi bagian dari Neusir ya guys ya. Bukan Neusir tapi Nevşehir Culture Road Festival guys ya. Okay, next mana nih? Duh. Jadi ada wow, ternyata keren banget ya kalau dilihat dari drone dari atas. Sekeren itu ya Kapadokia. Sebanyak 30 balon udara berbentuk unik diterbangkan dari Turki bareng Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Belgia, Belanda, Brasil, Slovakia, Austria, dan Polandia dengan desain hati, burung hantu, anak ayam, serigala hingga gurita, teman pro 2 ya. Apa yang membuat ini agak beda? Ternyata ini lagi diperlombakan ya teman pro 2 ya. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Jadi yang menjadi sorotan tahun ini adalah balon berbentuk paus ya, rancangan Bengi Serakaya, siswi kelas 6 yang memenangkan lomba desain balon impian untuk pelajar sekolah dasar dan menengah pertama. Jadi ini tuh festival tapi sekalian lomba gitu. Warga dan wisatawan dapat menyaksikan penerbangan balon secara gratis dari berbagai titik pandang publik. Sementara Gubernur Nevşehir ya Hüseyin Kök menyebut kalau festival ini menghadirkan tontonan visual yang memukau bagi pengunjung. Karena apa? Kapadokia dikenal sebagai salah satu landscape balon udara terbaik di dunia. Mau jalan-jalan, mau bulan madu di Kapadokia. Keren ya, di mana ini bisa membawa pengunjung menyaksikan lembah dan cerobong peri di kawasan yang masuk warisan panorama Kapadokia. Sementara guys, tiket penerbangan reguler bertarif sekitar 240 hingga 300 euro. Coba dirupiahin guys.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: dekat lu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu. Ih, si iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap!

Oke, tema nomor 2 kita lanjut lagi ya di pagi hari ini. Kita akan mengikuti ya, menyimak bersama kira-kira ya, menjaga alam, menjaga masa depan Indonesia Timur. Seperti apa obrolannya? Kita akan mendengarkan ya obrolan seru dari presenter kita Mbak Vivi bareng sama narasumber kita ya Bapak Muhammad Hayun Salim. Ini beliau selaku polisi ketahanan terampil ya, akan mengenal lebih dekat kondisi konservasi di wilayah, tantangan yang dihadapi di lapangan serta langkah-langkah yang dilakukan ya guys ya untuk melindungi satwa dan habitat yang masih tersisa di gerbang timur Indonesia. Seperti apa? Kita ikuti bareng guys.

Ya, ada masyarakat Kabupaten Belu yang mengirim tanduk rusa ke Jawa. Motifnya sudah bisnis. Motifnya sudah bisnis, sehingga ya sempat diproses dan pidana juga sempat di penjara.

0: semuanya, welcome back dalam Stereota Podcast RRI Atambua. Oke, teman-teman tahu gak sih kalau misalnya tanggal 3 Maret itu ya diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia. Wow, aku juga baru tahu nih ya sebenarnya. Nah, jadi biar kita makin-makin pinter lah ya tentang satwa-satwa khususnya di NTT. Yuk, jadi kita bahas bareng ada Kak Hayu.
1: Iya.
0: Halo, halo Kak, sehat halo. Kak?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa, sehat ya Kak. Oke Kak, jadi benar gak sih Kak kalau tanggal 3 Maret ini diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia?
1: Ya, betul. Tanggal 3 Maret kemarin Hari Satwa Liar Sedunia, di mana dari Kementerian Kehutanan mengkampanyekan di mana merayakan keanekaragaman hayati sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman terhadap spesies dan kampanye upaya melawan kejahatan satwa liar.
0: Oke, jadi kenapa perlu adanya peringatan itu tadi ya Kak? Kenapa itu Kak tadi Kak?
1: Adanya ancaman terhadap satwa liar. Selain itu ada juga kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri. Ya, tren saat ini mungkin kita seperti ketahui di mana ya ada terjadi perburuan liar.
0: Iya, betul.
1: Ya, perburuan
0: betul.
1: Liar seperti ya badak. Di belahan tempat yang lain atau daerah Sumatera, harimau Sumatera seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya walaupun peringatannya setiap tanggal 3 Maret, tapi untuk menjaganya nggak cuma 3 Maret ya Kak ya?
1: Setiap hari mungkin setiap jam yang harus diperhatikan.
0: Kalau untuk menjaganya nggak tepat khusus 3 Maret ya Kak ya? Iya, betul. Karena itu tadi ya Kak ya, karena adanya banyaknya tadi apa itu Kak?
1: Ancaman-ancaman. Adanya perburuan-perburuan liar dalam arti kejahatan gitu.
0: Iya, betul. Karena kita tahu juga Kak, karena satwa langka itu kan awal mulanya nggak langsung cuma satu ekor ya
1: betul,
0: Kak. Ekor.
1: Betul, betul sekali.
0: Pasti dari populasinya yang banyak. Cuman karena tadi ya
1: ancaman-ancaman
0: tadi
1: itu,
0: akhirnya itu tadi spesiesnya terbatas lah sekarang
1: terbatas.
0: Gitu ya Kak ya. Oke, kalau Kakak sendiri kalau untuk di Belu ya Kak atau NTT lah ya, itu kalau untuk satwa liar yang mungkin saat ini endemik ya memang cuma ada di NTT itu apa aja, dan kalau sejauh ini kira-kira satwa yang dilindungi lah apa aja juga.
1: Oke, baik, terima kasih. Untuk di NTT pada umumnya cukup banyak satwa-satwa yang dilindungi. Kalau mau lebih jelas, memang ada di Peraturan Menteri masih waktu itu masih Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, PS106 tahun 2018. Di situ daftarnya sudah jelas ada semua. Cuman kalau yang common gitu ya, yang sering kita dengar, sering kita temui, mungkin salah satunya ada buaya muara, ada komodo di Pulau Komodo untuk yang satu-satunya. Untuk jenis burung ada burung kakatua, ada nuri pelangi, perkici timur, itu yang common lah, yang sering dijumpai, bahkan kami seringkali menjumpai di tempat-tempat yang orang jual burung begitu, kami sering menjumpai begitu terkait satwa-satwa tersebut. Jadi yang saya baru barusan sampaikan itu yang sering kami ketemui.
0: Kalau di Belu sendiri kan ada dengar yang katanya ada rusa timur juga itu
1: ya,
0: kan?
1: Ya, salah satunya rusa timur.
0: Oke,
1: juga.
0: Oke, rusa timur. Nah, kalau misalnya untuk kakatua jambul kuning tadi ya Kak, sama untuk rusa timur sendiri, kalau untuk Atambua sendiri termasuk spesies apa ya, populasinya udah semakin menipis kah atau masih di kategori aman gitu Kak?
1: Dengan masuknya di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P106 itu berarti satwa tersebut sudah langka di alam. Sudah langka di alam. Khususnya kalau di Atambua kayaknya kita sudah tidak melihat lagi untuk di alam ya maksudnya. Mungkin kalau ada yang pelihara itu kita beda cerita gitu. Baik rusa timur maupun kakatua jambul kuning. Tapi di tempat lain misalkan seperti di kawasan kami, karena BBKSD NTT itu mengelola kawasan konservasi. Khususnya di seperti TWA Pulau Menipo itu masih banyak rusa timurnya, masih ada kakatuanya juga masih ada. Jadi di alam kita masih bisa menjumpai.
0: Oke, berarti kalau untuk di alam bebas mungkin masih ini ya kayak tadi.
1: Iya, di salah satunya di TWA Menipo di pulau di apa di Kecamatan Amarasi ya, kalau tidak salah. Ya.
0: Berarti kalau misalnya untuk perubahannya ya Kak, secara signifikan dari 5 sampai 10 tahun ini
1: trennya. Trennya memang menurun. Kalau kami biasanya ketika melaksanakan inventarisasi populasi kakatua, lokusnya hanya di wilayah konservasi saja, tidak di wilayah di luar kawasan konservasi, mengingat keterbatasan kewenangan juga begitu. Sehingga memang tiap tahun di salah satunya di Pulau Menipo dan di Suaka Marga Satwa Harlu di Pulau Rote, ya di Pulau Rote dilakukan inventarisasi populasi kakatua jambul kuning, dan trennya memang ya agak menurun begitu. Okay. Trennya memang menurun, cuman memang masih ada di alam. Sehingga ini memang perlu perhatian bagi kita semua. Kalau gangguan, justru kalau gangguan dari masyarakat terhadap khususnya burung kakatua ya, apalagi di alam, khususnya di Pulau Menipu atau di Rote, di Harlu, relatif tidak terlalu tidak terlalu banyak begitu. Cuman yang menjadi ancaman nyatanya adalah ketika ada misalkan konsumen dari luar gitu, konsumen dari luar yang kepada masyarakat untuk ini ada nilai ekonomi nih, itu menjadi ancaman yang tadinya bagi masyarakat. Bahkan kalau dulu cerita dari orang tua masyarakat cerita masyarakat di khususnya apalagi di Kabupaten Belu, kakatua ini menjadi hama malah karena saking banyaknya menjadi hama, makan jagung di kebun-kebun masyarakat begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyaknya permintaan tidak hanya dari domestik, bahkan misalkan dari Pulau Jawa atau bahkan salah satunya dari luar juga, itu mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan populasi khususnya burung kakatua jambul kuning ya, dengan rusa timur juga.
0: Betul. Ini kayak yang kita singgung di awal tadi ya Kak, memang awalnya pasti populasinya banyak ya Kak ya, sampai dianggap hama tadi ya Kak, saking banyaknya. Cuman karena ancaman-ancaman tadi ya, ternyata masyarakat mungkin berpikir, oh ternyata ada nilai ekonomis yang bisa dijual, jadi diburu, dan akhirnya mungkin ya ada kepuasan untuk orang-orang yang
1: kolektor.
0: Begitu Kak.
1: Karena kan ya kita tidak bisa pungkiri sebagai manusia memiliki barang yang langka akan mempunyai pride tersendiri. Kasarnya gue punya ini nih gitu. Betul. Sehingga ya begitulah. Saya sempat tanya ada teman di Jawa, pasaran sekarang burung kakatua ya sekitar kalau yang masih remaja tuh 3-5 juta kan lumayan ya. Itu off the record kasarnya belum ya ilegal. 3-5 juta itu yang ilegal, yang tidak kan satwa dilindungi ini bisa menjadi legal dengan ada proses penangkaran. Ketika sudah proses penangkaran F1, F2 sampai F3-nya baru bisa diperjualbelikan, itu kan menjadi legal. Nah, itu harganya bisa lebih mahal lagi begitu kan.
0: Oh, berarti ternyata untuk satwa dilindungi bisa jadi hak milik pribadi gitu ya Kak ya?
1: Bisa, ada mekanisme penangkaran, izin penangkaran. Kalau satwa dilindungi itu izinnya langsung dari Menteri Kehutanan.
0: Tapi itu memang untuk tertentu ya Kak, satwa tertentu atau
1: satwa yang
0: semua
1: dilindungi. Satwa yang dilindungi.
0: Atau ada satwa yang benar-benar gak bisa lagi nih untuk pribadi, itu harus dilindungi dari pemerintah gitu, ada gak tuh Kak?
1: Regulasinya semua satwa dilindungi itu bisa ditangkarkan. Bisa ditangkarkan. Kan ini juga suatu bentuk, sebetulnya semangatnya adalah bentuk untuk mempercepat laju populasi terhadap satwa yang dilindungi ini. Karena biasanya satwa yang dilindungi mempunyai laju populasi yang relatif lebih lambat daripada satwa-satwa yang lain begitu. Sehingga ketika perburuannya masif sedangkan laju pertumbuhan individunya lambat, otomatis kan terjadi kelangkaan begitu. Sebetulnya semangatnya agar dengan diberikan kepada individu masyarakat untuk bisa menangkarkan, diharapkan bisa mempercepat individu-individu baru, maka adalah bisa menangkarkan untuk satwa yang dilindungi begitu.
0: Nah kalau itu kan tadi satwa langka lah kayak kalau satwa langka. Liar memang masih banyak di Belu, tapi mungkin ada perhatian khusus lah dari BKSD itu ada gak Kak?
1: Mungkin satwa yang endemik tapi tidak dilindungi.
0: Iya, betul.
1: Kan ada ya, satwa endemik tidak dilindungi seperti decu timor kalau tidak salah.
0: Apa itu, Kak?
1: Saya burung decu timor, dia warna warna hitam agak putih sedikit.
0: Burung gitu ya, Kak?
1: Burung ya, burung. Okay, okay. Jadi kalau satwa endemik itu tidak bisa, memang bisa dipelihara, memang bisa dipelihara, cuman tidak bisa di keluar begitu karena memang dia endemik di sini, sehingga harus ada dan beredar di wilayah suatu wilayah tersebut begitu. Kenapa? Untuk menjaga hasanah keanekaragaman hayati di wilayah tersebut begitu, tidak tercampur.
0: Berarti memang ada ya, Kak, ya endemik, cuman untuk populasinya masih banyak lah gitu ya, Kak.
1: Ya relatif masih banyak.
0: Nah, kalau untuk dari BKSDA-nya sih, Kak, untuk mencegah yang masih banyak ini tadi ya populasinya, untuk jangan sampai kepunah atau jadi satwa dilindungi, itu apa tuh, Kak?
1: Salah satunya kami di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan, bandara ada penjagaan, itu salah satu tindakan pengawasannya untuk peredarannya. Untuk di tingkat apa namanya, di hutan, ya kita senantiasa melaksanakan patroli perlindungan. Kalau di BKSDA berarti di wilayah kawasan konservasi, kalau di wilayah hutan lindung berada di kewenangan apa namanya, kalau di wilayah hutan lindung ya di wilayah kewenangan Dinas Kehutanan provinsi begitu. Tapi ketika misalkan ternyata misalkan ada satwa yang dilindungi di luar kawasan, apakah itu menjadi tidak dilindungi? Tidak menjadi begitu. Yang namanya satwa dilindungi, mau di luar kawasan mau di dalam kawasan, itu dia tetap dilindungi.
0: Ya. Okay. Jadi, Kak, kalau misalnya ketidakhadiran dari satwa liar tadi, Kak, itu apakah mempengaruhi ekosistem kita nih, Kak?
1: Sangat, ya sangat mempengaruhi lah. Satwa ini menjadi petani hutan. Jadi menjadi petani hutan kan dalam proses apa, menyebar luaskan kayak biji-biji tumbuhan dan pohon-pohon itu, kalau mengandalkan misalkan dari manusia itu mau sampai kapan gitu, karena keterbatasan dari usaha manusia. Nah, dengan ada bantuannya dari selain dari angin, dari apa namanya, satwa seperti burung itu, burung atau monyet ya orang hutan dan lain-lain, itu sangat membantu sekali untuk regenerasi pohon-pohon yang ada di hutan itu sendiri.
0: Juga termasuk kalau dulu kan kita sekolah rantai makanan ya,
1: Kak, rantai makanan.
0: Betul kan, biar nggak terganggu, karena kalau misalnya mungkin burung-burung mungkin ya, Kak, terganggu untuk ekosistemnya, rantai makanan kan akan mempengaruhi juga.
1: Sangat
0: lah, ya,
1: mempengaruhi ya. Ketika satu rantai saja putus kan berarti terjadi ketidakseimbangan di alam.
0: Betul.
1: Ya contohnya ketika misalkan harimau makan rusa misalkan, harimau kan makan rusa. Ternyata di alam rumput tidak ada, rusa tidak makan, akhirnya rusanya punah. Pelan-pelan terhadap puncak harimau-nya juga bisa, karena tidak ada makan, apa yang dimakan begitu. Beda mungkin dengan manusia masih bisa mengakali dan lain-lain, tapi kan kalau hewan ya dia harus makan apa yang dia menjadi makanan sehari-hari begitu.
0: Ini termasuk ini juga ya, Kak, kalau tadi misalnya rusa yang punah misalnya gitu, Kak. Misalnya ini rusanya enggak ada nih, punah tadi ya, Kak. Akhirnya kan yang dimakan sama harimau akhirnya pindah nih, manusia bisa-bisa ya, Kak.
1: Ya, ya? Bisa jadi, tidak menutup tidak menutup kemungkinan, dan itu yang terjadi, mengapa terjadi konflik satwa dan manusia itu sendiri begitu. Sehingga ya itu menjadi introspeksi untuk kita sebagai manusia. Ya,
0: betul.
1: Ya kalau kita memanfaatkan alam ya kita harus betul-betul menerapkan prinsip kelestarian lingkungan lah begitu.
0: Oke, kalau Kakak sini, Kak, sehari-harinya nih ya, Kak, untuk bagian tim BKSDA. Nah, untuk apa ya, peran atau mandat dari BKSDA sendiri terhadap dengan satwa-satwa khususnya di wilayah timur itu biasanya apa aja tuh, Kak? Kayak perannya lah biasanya, tugasnya atau setiap harinya atau bulannya apa tuh, Kak?
1: Tentunya kami diberikan kewenangan Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Jadi tidak hanya satwa, tumbuhan juga di kami awasi peredarannya. Karena hal ini menyangkut ya tadi keanekaragaman hayati. Karena keanekaragaman hayati ini suatu nilai yang tidak bisa apa ya, tidak bisa dinominalkan sebetulnya. Karena ketika yang namanya aneka ragam, kalau sudah tidak aneka ragam lagi berarti ada kegagalan dalam prinsip konservasi di wilayah tersebut begitu. Sehingga kami berusaha untuk agar tetap ya di wilayah khusus misalkan di Pulau Timur ini keanekaragaman hayatinya tetap terjaga, begitu. Salah satunya pengawasan peredarannya dengan perlindungan di wilayah kawasan hutannya ataupun bahkan kalau kami di Atambua memang tidak setiap reguler setiap hari kita keliling di wilayah kota. Ada beberapa waktu, beberapa kesempatan kalau memang ada informasi kami mendatangi pet shop yang dicurigai, oh ini ada misalkan ada burung yang dilindungi dan lain-lain, mereka jual. Kami melakukan patroli seperti itu.
0: Kalau di masyarakat sendiri Kak, sejauh ini apakah masyarakat masih banyak yang kurang paham nih terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi tadi ya Kak? Ya. Apakah masih ada masyarakat yang memelihara mungkin di rumah ya Kak, tanpa tahu tadi kan? Karena katanya nih Kak, saya dengar juga ada kan kalau di Timur ini banyak sekali apa ya, tanduk-tanduk rusa, seperti itu. Itu apakah diperbolehkan atau harusnya bagaimana tuh Kak?
1: Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini pertanyaan-pertanyaan itu yang memang yang sering di saya dengar ketika bergaul sehari-hari gitu. Mas ini boleh enggak? Mas ini boleh enggak gitu.
0: Benar, takut salah.
1: Iya kan, ya. Dalam undang-undang yang terbaru Undang-Undang Konservasi nomor 32 tahun 2024 bahwa satwa yang dilindungi itu sampai bagian-bagiannya. Jadi mau tanduknya, kulitnya, kukunya, giginya pun itu dilindungi sehingga ketika orang memiliki itu ya
0: gimana tuh Kak?
1: Ilegal gitu. Oh, kita bisa katakan ilegal sehingga kalau bisa ya sebelum ada kalau orang bilang apes gitu ya. Ya bisa menyerahkan lah, lebih kooperatif untuk bisa menyerahkan kita untuk bagaimana, karena kalau sudah di serahkan ke kita biasanya kalau tidak jadi spesimen menjadi bahan penelitian kita dikembalikan ke alam, maksudnya dikubur biar alam saja yang, karena prinsip konservasi biar alam yang mengatur sebetulnya. Sehingga kita hanya membantu menjaga alamnya saja, begitu. Seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya kayak kepemilikan tadi ya Kak, ya kayak misalnya tanduk-tanduk rusa yang misalnya rusa timur ya, misalnya sekarang udah dilindungi gitu Kak. Misalnya itu ada pengaruh nggak? Misalnya ternyata dia punyanya dulu nih, waktu zamannya masih belum dilindungi, atau ternyata punyanya baru-baru ini, apakah ada perbedaan atau sama aja tuh Kak?
1: Nanti kalau sudah di ranah begitu kan nanti masuk ranah hukum positif, pembuktiannya harus jelas kalau seperti itu kan. Misalkan, ini saya dari nenek moyang saya, mana buktinya? Betul. Biasanya Kak, bisa menjadi legal kalau misalkan sumber tanduknya misalkan dalam arti tanduk rusanya itu memang hasil penangkaran. Biasanya ada suratnya itu, surat penangkaran. Harusnya ada gitu. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan itu ya
0: Ya udah
1: gitu. Seperti mungkin ini tambahan ya, dua tahun yang lalu kalau tidak salah. Ya ada masyarakat Kabupaten Belu yang mengirim tanduk rusa ke Jawa. Motifnya sudah bisnis. Motifnya sudah bisnis sehingga ya sempat diproses dan pidana juga sempat di penjara.
0: Berapa tuh Kak kurang lebih kalau untuk
1: pidana ini? Karena kalau tidak salah ini 2 tahun yang lalu belum diterapkan undang-undang yang terbaru. Kalau undang-undang yang terbaru nomor 32 tahun 2024 dia minimal kurungannya itu 3 tahun. Jadi tidak bisa turun lagi dari situ tuh.
0: Karena minimal
1: Kayak 3 tahun langsung dikunci dia. Tapi kalau mengacu undang-undang yang lama, undang-undang nomor 5 tahun 90, dia masih ada hukuman kurungannya masih hitungan bulan. Jadi kalau tidak salah 7 bulan kemarin kurungan pidana penjaranya.
0: Nah kan kalau misalnya di Belu ini kan termasuk wilayah perbatasan ya Kak. Apakah banyak tuh Kak kasus jual beli antar negara terkait dengan satwa-satwa liar ataupun satwa-satwa yang dilindungi gitu Kak? Kalau sejauh ini?
1: Sejauh ini kalau antar negara ya, misalkan ke Timor Leste. Kami belum menemukan. Khususnya untuk yang di wilayah Atambua ya, belum. Tapi kalau perizinan kayak ada dari orang Timor Leste, mengurus perizinan mau membawa satwa ke dari sini ke sana. Itu kita sudah ada tiga kesempatan lah membantu perizinannya gitu. Kalau yang tidak dilindungi ya kita bisa urus dokumennya untuk surat angkut luar negerinya. Tapi kalau ditengarai oh ini dilindungi, kita verifikasi ke teman-teman yang ahli untuk identifikasi. Karena kan kadang begini, jenis burung itu di Atambua bisa bilang misal beo begitu. Tapi misalkan di Kupang ah ini tidak, ini apa begitu.
0: Namanya beda gitu.
1: Sehingga kita butuh kesamaan nama, yaitu ya nama Latinnya begitu. Itu kan akan seluruh dunia akan sama itu. Sehingga butuh pengetahuan itu begitu.
0: Kan kalau untuk di wilayah entitasnya kan luas ya kak ya,
1: luas.
0: Otomatis apalagi tadi ditambah dengan wilayah perbatasan, itu bagaimana bagaimana apakah banyak tantangan yang dihadapi dari PKSDA nih kak?
1: Cukup ya banyak juga. Mulai dari banyaknya pelabuhan-pelabuhan ya, kita hitung saja di wilayah timur ada pelabuhan Atapupu, Wini, terus di Kupang itu ada tiga pelabuhan dengan jumlah personil Polhut kami yang tersebar, ya itu menjadi tantangan gitu. Karena pintu-pintu seperti pelabuhan itu biasa dijadikan apa namanya ya, yang biasa untuk kirim-kirim burung-burung yang eksotis ya, apalagi yang dilindungi itu lewat situ begitu. Itu menjadi salah satu keterbatasan dari kami seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk tadi ya kak, untuk perdagangan satwa itu memang masih ada ya kak ya, cuman memang sesuai dengan regulasi tadi ya. Kayak jual beli satwa tadi kak yang di Timor Leste.
1: Kalau yang di Timor Leste dia motifnya bukan jual beli sih, dia hanya dia melihat misalkan kayak di pet shop begitu ya. Jadi bukan transaksi yang apa ya kita bisa sebutkan. Jadi oh ini ada nih. Saya mau bawa saja begitu. Dia bukan transaksi jual dan beli begitu.
0: Tapi kalau di Petsos bukan yang kita beli ya kak? Kalau
1: kadang mereka jadi kayak menitipkan begitu. Menitipkan gitu di Petsos gitu.
0: Oh berarti kalau kayak gitu bisa ya kak? Tapi kalau untuk jual beli itu?
1: Kalau jual jual beli kalau satuannya dilindungi ya jelas tidak bisa. Kalau satwa yang dilindungi ya. Kalaupun satwanya tidak dilindungi tetap ada surat angkut. Misalkan kalau mau dibawa ya tetap ada dokumen surat angkut yang itu tidak, dokumennya tidak hanya di kita, pasti dari karantina juga, karantina hewan untuk kesehatannya. Untuk kami di BKSDA adalah surat angkut tumbuhan dan satwa liarnya.
0: Berarti kalau untuk kepemindahan kepemilikan lah gitu ya. Misalnya kan saya yang tadi ya kak untuk apa ya, untuk pemeliharaan lah gitu ya kak. Itu terus tiba-tiba saya mau alihkan ke orang lain, itu bisa juga tuh kak.
1: Ini konteksnya
0: apa nih, satwa liar yang
1: satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi ini?
0: Dilindungi lah misal tuh kak. Dilindungi sama nggak dilindungi.
1: Kalau dilindungi kalau tidak bisa membuktikan tadi penangkaran ya jelas-jelas tidak bisa di bahkan memilikinya saja kan sudah ilegal gitu. Apalagi dipindah tangan kepada orang lain begitu.
0: Tapi kalau misalnya legal gitu, saya udah
1: kalau legal
0: diperbolehkan ya, tapi saya legal mau alihkan gitu
1: ya, kalau legal
0: lain.
1: Ya tidak masalah, yang penting bisa selama masih bisa menunjukkan legalitas terhadap satwa tersebut ya tidak masalah.
0: Oke, berarti untuk legalitasnya apakah harus diurus ulang gitu kak? Misalnya kan apakah ada kepemilikan nama misalnya kan pertama atas nama ini gitu-gitu
1: atau tidak sih?
0: Tidak ya.
1: Tidak, yang penting yang kita biasanya dicari tahu tuh asal usul ini dari mana nih satuannya gitu kan. Kalau misalkan yang dilindungi ya, oh ini indukan dari mana, siapa penangkarnya, kan biasanya di sertifikatnya tuh kayak gitu.
0: Sudah ada menjelaskan lah ya.
1: Sudah ada penjelasan
0: ya,
1: mestinya.
0: Nah berarti kak kalau untuk ancaman terbesar lah kak sejauh ini terkait dengan satwa-satwa liar dan juga satwa dilindungi itu apakah dari pemburuan, perdagangan ataupun dari misalnya bencana ya, lingkungan lah gitu.
1: Bencana
0: kak.
1: Lingkungan. Mungkin yang pertama tetap perdagangan ya. Tetap perdagangan seperti ada permintaan dari luar pulau, itu kita tidak dapat pungkiri ada begitu. Sempat terjadi tahun 2023 kalau tidak salah, biawak timur. Biawak timur itu biawak yang kecil, dia agak warna memang cantik dia warnanya. Ternyata dia dilindungi, sehingga ya mungkin kenapa para kolektor itu mencari itu karena,
0: karena
1: bagus dan langka begitu.
0: Unik beda lah,
1: unik gitu, beda gitu. Dan permintaan-permintaan seperti itu ya otomatis kan merangsang masyarakat, khususnya yang ada di sekitar wilayah-wilayah tempat hewan itu ada, pasti berburu begitu. Dengan adanya permintaan kan otomatis mendorong masyarakat untuk itu. Kalau tidak ada permintaan, kayaknya masyarakat tidak terlalu ambil pusing gitu untuk cari hewan yang dilindungi tersebut.
0: Biarkan alamnya bekerja.
1: Kecuali ya tadi kayak bencana alam, kebakaran, kan kita tahulah NTT ini rawan sekali untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan menurunnya populasi satwa.
0: Oke, berarti memang semuanya berpengaruh ya kak ya. Cuma memang tergantung tadilah ya seberapa besar.
1: Ya, cuman kalau di saya juga belum baca jurnal dan yang ini yang paling ini di NTT nih misalkan perburuan gitu. Saya belum bisa memastikan itu gitu, karena kalau saya bilang ini perburuan nanti ada data yang menyangka itu, saya salah lagi.
0: Tapi pasti ada, misalnya kita range-nya misalnya dalam satu tahun terakhir nih ya kak, apa sih yang paling berpengaruh, itu sebenarnya bisa diukur ya kak.
1: Ya bisa.
0: Nah kak, kalau misalnya masyarakat ya kak tiba-tiba mendapatkan satwa yang memang tadi menurut kita unik, jarang nih dilihat nih kan, mungkin kan tadi masyarakat bisa nih saya pelihara atau bagaimana, atau baiknya tuh pak mereka coba lapor dulu ke BKSDA atau memang ya udahlah saya simpan dulu karena kan belum tentu tadi ya kak apakah dia dilindungi atau tidak.
1: Sebetulnya dengan zaman sekarang yang sudah canggih dan ya kita mungkin di masing-masing sudah ada smartphone masing-masing gitu, kita bisa mengidentifikasi sendirilah, kasarnya mengidentifikasi duluan ini kira-kira satwa apa yang begitu kan, bisa tinggal foto itu Google tuh udah bisa, walaupun tingkat akurasinya bisa agak melenceng sedikit-sedikit, cuman gambaran umumnya kita bisa tahu begitu. Oh ini satwa ini biasanya bisa langsung kita cari tahu apakah dilindungi dan tidak gitu.
0: Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin
1: yang tidak tahu ya?
0: Iya, ataupun kolot ini kan saya yang dapat, ya berarti sepunya saya misalnya gitu kan.
1: Iya,
0: atau memang tidak mau mencari tahu gitu, atau bagaimana tuh kak?
1: Ya kalau dia kan kita hanya bisa mengharapkan kesadaran dari individu masyarakat kalau memang yang menemukan ya. Kesadaran kalau memang menemukan, nah ini kayaknya jarang kita temukan. Salah satu mungkin salah satu common sense-nya bahwa satwa itu dilindungi ini jarang ditemukan sih kalau menurut saya. Sehingga kalau ini jarang langka ya bisa berkoordinasi dengan kami untuk kalau memang ternyata di hutan ya tidak usah diganggu, biar sudah karena memang di rumahnya dia gitu. Kecuali misalkan masuk rumah kayak beberapa kali kejadian ada di daerah Pasar Baru ada sanca makloti. Nah itu tuh endemik ular sanca makloti, endemik di NTT dan itu dilindungi. Lapor ke kita karena sudah masuk wilayah pemukiman begitu, sehingga itu kan butuh penanganan yang lebih lanjut begitu. Nah kalau begitu baru kita evakuasi lah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang kan ya kita tahulah masyarakat tidak
0: semuanya. Iya betul. Atau kayak ini kak, misalnya kayak kasus mungkin yang belum lama ini lah kak, yang ada burung ini ya kak.
1: Iya, yang burung hantu.
0: Iya. Itu kan dia katanya ya kak, kalau dia kan mengganggu di rumah gitu segala macam. Terus kan akhirnya mereka tembak ya burung itu. Itu bagaimana itu kak kalau yang udah begitu?
1: Iya justru kita sebagai manusia yang diberkahi dengan akal dan pikiran harusnya bisa lebih bijak, harusnya bisa lebih bijak memperlakukan satwa dengan sebaik-baiknya begitu, karena sama-sama ciptaan Tuhan begitu. Kalaupun mengganggu ya tinggal diusir saja. Tinggal diusir. Kalau misalkan masih mengganggu berulang-ulang ya, tangkap saja. Kalau memang mau serahkan ke kami silakan, untuk kami lepas, memang bawa jauh ke wilayah kawasan hutan yang jauh dari pemukiman, seperti itu. Yang terjadi baru-baru ini kan, ya bahkan di undang-undang yang terbaru, di KUHP yang terbaru itu merupakan tindakan pidana, tindakan pidana yang bisa merugikan yang tadinya rasanya ah ini tidak apa-apa, yang malah menjadi apa-apa, apalagi dipublikasikan di media sosial begitu, itu malah menjadi hal yang sangat fatal. Bukan berarti izin, bukan berarti, oh berarti saya bisa menganiaya kalau tidak dipublikasikan, ya tidak begitu juga begitu.
0: Benar-benar. Jadi sebenarnya itu ini ya, kayak terlepas dia satwa dilindungi ataupun tidak, ya memang kembali lagi harusnya ya,
1: ya memperlakukan hidup ya, ya karena sama-sama ciptaan Tuhan ya kita. Ya saling lah begitu, saling. Selama tidak mengganggu kita tidak. Jangan ya, jangan memperlakukan yang tidak semestinya seperti itu. Betul. Apalagi kita sebagai manusia yang dibekali akal dan pikiran.
0: Betul. Apalagi justru malah apa ya Kak, diinformasikan secara terang-terangan ya Kak.
1: Iya, itu jadi, yang
0: ini kesalahan tapi justru malah dia sendiri nih yang mereka kasih tahu.
1: Kalau apa? Orang tongkrongan bilang menggali kuburan sendiri.
0: Iya, benar tuh. Ya.
1: Tapi mungkin itu rasa ya, saya juga mungkin di posisi dia, rasa kekesalan dia ini gitu. Cuman yang menyayangkannya sudah memperlakukan satwa yang sangat tidak bagus begitu ya.
0: Benar.
1: Dipublikasikan lagi itu menjadi ya penyesalan bagi kita lah, bagi kita.
0: Kan pikirannya ya ini enggak dilindungi misalnya gitu kan. Terus harapannya mungkin kan dari netizen mendukung tuh ya. Ternyata salah nih yang dilakukannya.
1: Iya. Itu kan sama kayak yang terjadi di wilayah Malaka juga kan, ada juga terjadi begitu. Orang yang menganiaya monyet ekor panjang. Memang monyet ekor panjang tidak dilindungi, cuman ketika menganiaya bahkan dipublikasikan itu menjadi hal yang salah begitu.
0: Jadi hal tidak berperikehewanan.
1: Berperikehewanan betul. Apalagi sekarang sudah diatur lagi di undang-undang KUHP terbaru ya. Silakan lebih bijak lagi kita berdampingan dengan makhluk hidup di sekitar kita.
0: Sebenarnya kalau menurut kakak sini memberikan pemahaman kepada masyarakat tuh kak terkait dengan perlindungan satwa-satwa itu susah atau enggak kak?
1: Ya susah-susah gampang karena masing-masing kepala ada jalurnya sendiri sehingga ya bagi kami memang tidak, jangan bosan untuk tetap mensosialisasikan harus begini dan harus begitu. Perkara masyarakat menerima melaksanakan dan itu kan hal lain gitu. Kita hanya bisa mengupayakan apa yang kita bisa laksanakan saja.
0: Oke, kalau sejauh ini kak, kalau dari BKSDA sendiri apa ya, mungkin sosialisasi yang dilakukan memberikan pemahaman ya kepada masyarakat itu biasanya apa aja tuh kak yang dilakukan?
1: Ya seperti dialog-dialog seperti ini. Ketika berpatroli itu kan kita tidak hanya di dalam kawasan hutan, pasti menyisir wilayah desa penyangga itu biasa kami memberikan pengetahuan terkait satwa-satwa yang dilindungi, bagaimana kalau ada satwa yang masuk di pemukiman dan lain-lain begitu.
0: Jadi kalau misalnya tadi kan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Nah, kalau misalnya kak masyarakat tiba-tiba tahu ada pemburuan liar atau ada perjualbelian, itu biasanya mereka ada nggak sih kak nomor call center atau mereka harus datang langsung nih ke BKSDA seperti itu kak?
1: Kami, ya baik, terima kasih. Kalau call center, ya kalau memang tahu kantornya dekat, silakan bisa datang ke kantor. Tapi sekarang kan sudah canggih, kami ada kontak center untuk menerima pengaduan tersebut di 0811 3810 4999. Itu bisa melapor ke situ untuk mengadukan misalkan oh di sini ada perburuan atau ada atau mungkin ada penambangan liar di kawasan konservasi ya, karena kalau konteksnya sudah hutan dibatasi dengan kewenangan masing-masing jenis kawasan hutannya begitu.
0: Oke, berarti bisa dicari lah ya kak untuk nomor call center tadi agak panjang, saya mau ulang.
1: Tapi
0: saya
1: tidak hafal. Di Google juga sudah ada kok. Di Instagram juga sudah.
0: Jadi bisa langsung datang ke kantor atau melalui call center tadi ya kak
1: bisa
0: untuk
1: sekali.
0: Melakukan pengaduan.
1: Pengaduan ya. Sangat bisa sekali.
0: Nah kalau sejauh ini kak, Ada nggak sih kak peran masyarakat itu ya kak untuk menjaga kelestarian untuk satwa-satwa ini kak?
1: Banyak juga masyarakat yang sangat peduli terhadap satwa. Salah satunya yang kemarin yang itu yang lapor ada ular masuk di pemukiman itu dia pemerhati satwa juga di wilayah Atambua. Jadi kita sekarang ya intens kalau ada apa-apa dengan dia juga gitu kan, dia juga pencinta lingkungan. Dan ada satu lagi di wilayah ini kita ambil tidak terlalu banyak contohnya terlalu panjang di wilayah Desa Kuan Fatu di Timur Tengah Selatan, di situ ada wilayah desa yang menerapkan prinsip konservasi yang sangat bagus begitu.
0: Oh, apa itu kak? Boleh ceritakan tuh?
1: Ya, di situ saking pedulinya terhadap alam ya, terhadap alam, jalan tebing-tebing itu pinggir-pinggirnya bukan kalau biasa jalan raya itu ada dia besi-besi begitu kan,
0: pembatas
1: begitu. Kalau di Kuan Fatu itu pohon berjejer. Prinsip konservasinya jalan. Terus burung kakatua juga masih ada di sana. Kita bangun tidur masih bisa lihat burung kakatua terbang. Saya dapat kesempatan akhir tahun kemarin bisa berkunjung ke sana. Dan ya alamnya masih bagus. Alamnya masih bagus. Adatnya masih bagus terhadap alam. Dan alam juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat merasakan kemanfaatan itu, salah satunya di situ penghasil kemiri yang sangat banyak, penghasil buah pinang yang sangat banyak di Desa Kuan Fatu.
0: Oh, oke, berarti memang peran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian juga sangat sangat sangat berperan penting sekali untuk, ya kak.
1: Bahkan kan benefitnya kembali ke ke kita lah, karena kita juga masyarakat juga kan gitu. Ketika kita tidak menjaga lingkungan ya kerugiannya ya bisa kita rasakan lah fenomena saat ini tiba-tiba hujan yang tidak habis-habis gitu. Panasnya juga panas, kalau panas panas sekali gitu kan,
0: betul.
1: Itu suatu bentuk kerusakan lingkungan yang berimplikasi terhadap iklim gitu kan.
0: Oke, betul. Termasuk salah satunya ini kak peran kan kalau generasi sekarang ya generasi yang akan datang kan sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet untuk menjaga kelestarian. Maraton. Mungkin kak boleh nih disampaikan bagaimana sih Gen Z, misalnya Gen Z sekarang ataupun mereka dalam menjaga lah pelestarian lingkungan satwa liar gitu.
1: Untuk generasi muda sesederhana kalau saya bisa sadar membuang sampah tidak sembarangan saja dululah gitu. Karena dengan tidak membuang sampah sembarangan itu berkontribusi terhadap tidak tercermanya lingkungan. Kita tahu ada beberapa waktu lalu ada penyu yang hidungnya ada sedotan gitu kan.
0: Oh iya betul.
1: Itu menjadi ya menjadi keniscayaan begitulah. Sesederhana itu kita bisa memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Sederhana itu. Bisa memilah sampah dari rumah juga sudah. Saya di sini bersyukurnya ada kebiasaan masyarakat yang mengambil makanan sisa kayak begitu tuh. Di sini kan ada tuh. Itu saya bersyukur kadang di rumah makanan-makanan sisa tuh khusus dipisahkan untuk jadi secara tidak langsung kan yang makanan sisa itu tidak menjadi sampah di
0: lingkungan
1: gitu. Bisa bermanfaat lagi loh untuk yang hewan yang lain begitu. Untuk yang anorganiknya kan ya walaupun saya belum tahu di sini sudah ada pengolahan sampah dan lain-lain yang mudah-mudahan
0: sudah ada
1: begitu.
0: Nah, untuk generasi sekarang ya ataupun generasi Gen Z, Gen Millennial, pokoknya Gen Alpha, pokoknya gen-gen yang banyak ya kak. Jadi udah sampai bahwa memang untuk menjaga satwa ini tidak harus dengan hal-hal besar ataupun besar juga, malah yang sederhana ya kak ya.
1: Sederhana.
0: Dari sendiri, dari muat sampah, mungkin kita menjaga juga lingkungan sekitar rumah lah ya kak, sekitar rumah. Jadi itu berperan penting ya
1: sekali
0: terhadap dengan kelestarian satwa, kemudian lingkungan, pelestarian lingkungan. Nah, jadi banyak ya kak yang udah kita ceritakan. Semoga ini apa ya tersampaikan sampaikan lah ya Kak.
1: Mudah-mudahan.
0: Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua terkait dengan pelestarian satwa, baik itu satwa liar ataupun satwa yang sampai yang dilindungi ya, Kak ya. Khususnya untuk di Kabupaten Belu, di NTT, kemudian untuk wilayah Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan banyak sekali satwa-satwa yang endemik lah, yang unik.
1: Ya Kak ya. Tidak ada di tempat lain.
0: Betul sekali ya. Semana akhirnya itu tadi banyak orang yang ingin ingin memiliki
1: hal yang langka.
0: Iya, yang mana memiliki itu justru apa ya, jadi negatif lah ya.
1: Menjadi
0: Kak, ya?
1: Negatif.
0: Betul. Mm. Nah, terima kasih ya Kak Hayun atas
1: sarannya.
0: Terima kasih banyak. Tentunya ini menambah apa ya, insight untuk kita semua nih, khususnya untuk saya juga terkait dengan satwa-satwa liar. Oke, teman-teman, tadi ya udah banyak disampaikan. Jadi kalau untuk melindungi satwa khususnya di Belu ini bukan hanya tentang kita menjaga burung, menjaga rusa, karena dengan kita menjaga burung, menjaga rusa itu juga kita menjaga identitas ya Kak, khususnya di Belu juga. Jadi ketika spesies hilang, otomatis identitas kita juga hilang. Nih. Misalnya kayak kemarin di Belu yang endemiknya ini nih ternyata hilang. Nah, itu juga bisa menghilangkan identitas ya, ciri khas yang ada di daerah khususnya di Belu.
1: Oke,
0: terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Hayun.
1: Terima kasih.
0: Semoga lain kali kesempatan kita bisa bahas lebih dalam lah ya Kak ya. Tahu ada hal-hal yang tadi kita terlewatkan.
1: Banyak kayaknya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Kak, dan terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa terus saksikan Startup Podcast di RRI Atambua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya tanggal 3 Maret itu ya diperingati
2: Spara.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter-

0: Hi, mengapa pantai ini so tarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu so biasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: yang bisa dikatakan kepada pasien TBC begitu, karena waktunya cukup panjang begitu ya, agar tidak jenuh atau bosan begitu, satu pemikiran apa sih yang boleh dikatakan sampaikan sehingga
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: dia punya proses dari untuk tahun ini berkurang. Nah, semoga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan.
1: Request lagu di Produa Hitlist.
0: Langsung diobati. Oke, begitu mana ya berkurang ya dan kita berharap.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

Demo Pro 2 buat request lagu di siang hari ini sudah bisa dari sekarang sampai di jam 12 siang. Tadi untuk sesi pertama udah ada yang gabung belum ya? Oke, pastinya seru banget ya. Tadi bareng Rantia Superji. Kita punya beberapa teman yang udah gabung nih. Halo Kak, salam kenal, aku Vika. Halo Vika, mau request lagu dong Kak. Pengen lagunya Roni Parulian yang terbaru. Terbaru banget ya, baru-baru banget. Judulnya Februari, bisa enggak ya? Makasih Kak sebelumnya. Waduh, kalau masih baru banget mah kita cari dulu. Semoga aja bisa ya. Biasanya sih kalau sama saya bisa ya, selalu bisa apapun itu. Selagi lagunya udah dirilis gitu. Nah, kita akan cari dulu lagunya, kalau ada nanti saya putarkan buat kamu. Oke, buat yang lain ini juga ada Lara juga ya yang udah gabung di sini. Selamat siang. Iya Kak, baru banget semalam rilisnya. Oke. Kalau gitu saya yakin pasti saya bisa putarkan buat kamu. Oke? Karena di sini yang namanya Ari itu satu-satunya orang paling baik. Oke, makasih ya udah request dan buat Vika ditunggu lagunya. Pagi Kak Ijin request Sumpah Mati dari Celina Grace. Sumpah Mati, terima kasih and happy Friday. Oke, terima kasih, selamat pagi juga buat kamu yang namanya Ami ya kalau tidak salah. Oke, salam kenal Ami, lagunya Celina Grace. Kita bakal siapkan dulu buat kamu dan juga Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang, aku izin request lagu boleh gak Kak? Boleh lah. Aduh Lara, request aja. Makasih Kak Ari, sama-sama, asik. Oke, nah lagunya langsung nih sadirkan buat kamu Vika. Ini dia, selamat menikmati.

0: Oke, Teman Prode itu sebuah lagu dari punyanya Roni Parulian, spesial buat Vika dan juga semua yang lagi menikmati Prode FM Atambuar. Semoga terhibur. Dan tadi masih ada beberapa lagu yang belum saya putarkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Prode FM. Dan buat kamu yang tadi udah Ami, kalau tidak salah, yang ingin dengar lagunya Celina Grace, Sumpah Mati, juga bakal langsung hadir ke ruang dengar kamu saat lagi.
1: Gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pernahkah Anda melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku kisah 1001 fakta sains tersuper di dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku kisah 1001 fakta sains tersuper di dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

0: Request lagu di Produa Hitlist.
1: Oke teman Produa, kembali lagi masih di Produa Hitlist. Dan thank you banget untuk yang tadi sudah pada request. Makasih ya kak udah diputarin langsung lagunya. Sama-sama Vika. Oke. Dan gimana yang Lara masih mau request, silakan. Terus juga thank you untuk yang baru gabung lagi di Instagram ya. Thank you untuk DM-nya. Katanya halo RRI Pro 2, kita dari jauh boleh juga request ya? Boleh dong. Ini semua pada jauh-jauh semua. Kan sekarang udah bisa didengarin lewat online, lewat aplikasi, lewat streaming, semua bisa-bisa aja kok. Oke. Baik, untuk teman saya namanya siapa nih? Franz. Halo Mas Bro, selamat siang. Ini dengan Franz mau request lagu dari Oliver Tree dan juga Robin Schulz ya, Miss You. Oke. Baik, lagunya kayaknya ada deh. Oke, lagunya udah ready. Baik, akan kita hadirkan buat kamu ya Franz. Thank you, selamat siang udah gabung. Dan jangan lupa buat rajin-rajin dengerin Pro 2. Berikut lagi ini ada Kezia. Selamat siang Kezia, katanya salam kenal Kak Ari. Ini dengan Kezia, pingin ikutan gabung, masih boleh Kak? Masih. Kalau bisa pingin diputarkan lagu dari punyanya Topati dan Fabio Acer, judulnya Cinta Kita Kak. Oh, Cinta Kita dari Topati ya dan Fabio Acer, Cinta Kita. Yes, oke. Thank you untuk kamu semua yang udah gabung. Selamat siang dan kudu harus saya putarkan lagunya segera nih karena waktu kita udah sangat mepet banget. Takutnya nanti ada yang lagunya gak keputar lagi. Oke. Ini dia, langsung aja kita dengerin sama-sama. Selamat menikmati.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Baik teman Pro 2, masih di Pro 2 Atlas, kita punya kesempatan tiket lagi karena di sini udah saya cek kabarnya semua lagi asik menikmati ya, lagi menyimak lagu-lagu yang keren yang udah saya hadirkan tadi. Jadi belum ada yang request, oke nggak apa-apa. Untuk kamu, saya masih berbaik hati, bakal ada banyak lagu juga yang akan saya bingkiskan menjelang waktu makan siang ya. Jadi selamat bersantai ria yang udah semangatnya udah full banget karena hari ini mungkin jadi hari ketiga yang ditunggu, hari kelima yang ditunggu-tunggu menyambut akhir pekan besok ya. Jadi selamat bersenang-senang dan jangan lupa tuntaskan pekerjaannya, harus dituntaskan biar besok itu benar-benar jadi akhir pekan yang menyenangkan. Oke. Baik teman Pro 2, kita bakal sajikan nih beberapa lagu juga buat kamu semuanya dari miliknya Fajar. Dengan Salah Apa Aku juga akan ada lagu dari punyanya si Mario Geklau, Pulanglah. Lagunya akan mengantar kita di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa buat yang beragama Kristen Katolik, kita akan kumandangkan doa Angelus yang hari ini. Usai Angelus, kita kembali lagi di Santai Siang dan tetap dengan saya Ari Leon.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman Pro 2 kembali lagi masih di Santai Siang. Nah, kali ini kita bakal bareng-bareng nih di siang ini sampai dengan sore nanti di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore ada berbagai topik menarik yang bakal kita sajikan buat kamu dengan beragam informasi, bahkan juga kiat-kiat inspirasi yang akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu di jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, sekarang kita akan awali dengan informasi putar kuliner. Asik. Oke. Nah, sekarang kita sudah bersama di Santai Siang dan saya bakal hadirkan nih sebuah obrolan ya. Obrolan tentang bagaimana membangkitkan geliat UMKM di Kabupaten Belu bersama para narasumber yang sudah siap untuk kami ajak bincang-bincang seputar usaha atau bisnis mereka. Sebagai tanda bahwa ternyata di Kabupaten Belu ini banyak ya yang berantusias dan juga punya motivasi untuk memiliki usaha atau berwirausaha. Untuk inspirasinya, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 hari-hari.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Santai siang di Produa FM.
1: Oke, nah teman Produa, di saat sekarang banyak peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, khususnya milenial yang mungkin tidak pernah ada dalam rencananya, tidak pernah ada dalam bayangannya bahwa bisnis ini bisa memberikan pendapatan yang fantastis dan juga bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Untuk itu beberapa hari lalu saya sempat ketemu ya, berbincang-bincang dengan salah satu anak muda yang berkecimpung di usaha atau bisnis menjual telur puyuh. Ternyata telur puyuh ini bisa dibudidayakan, telur puyuh juga bisa dijadikan sebagai salah satu usaha ternak yang tentu dengan konsekuensi yang lumayan ya, dan ada keuntungannya, ada juga resikonya. Untuk itu kita akan bertanya-tanya bagaimana menjalankan usaha ini dan proses untuk bisa mendapatkan telur puyuh yang benar-benar produktif, yang sesuai diharapkan. Kami akan hadirkan obrolan kami bersama Pak Edel atau Kak Edel Seran, salah satu milenial di lingkungan Lolowa, Kelurahan Lidak, Kabupaten Belu. Langsung aja kita dengarkan obrolan kami berikut ini. Halo, selamat siang. Om Edel sekarang lagi sibuk apa nih Om Edel?
2: Mau kasih makan puyuh.
1: Wah, Om Edel, ini sekedar dipelihara atau bisnis ini?
2: Ini sebenarnya untuk peliharaan sendiri dan juga untuk bisnis juga.
1: Bisnis burung puyuh ini sudah sejak kapan, Om Edel?
2: Kita mulai sejak 2018, pertengahan 2018. Kemudian mulai bisnisnya itu 2019 awal sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Om Edel sendiri yang mulai atau bekerja sama dengan siapa ini?
2: Awalnya dirintis oleh bapak dengan mama. Kemudian saya pulang kuliah, bapak dengan mama alihkan ke saya. Terus ini sekarang saya sendiri yang teruskan.
1: Om Edel mengelola ini memang kemauan, ada niat juga begitu.
2: Awal pulangnya kan kalau sebagai anak muda kan gengsi. Kerja kita kan seharusnya kerja di kantor, kerja di mana lah seperti itu. Cuma lama kelamaan lihat dengan perkembangan zaman, terus di Atambua kebetulan belum ada untuk ternak telur puyuh, belum ada sama sekali. Memang ada, cuma telurnya saja yang dijual di toko itu.
1: Iya.
2: Tapi untuk peternaknya belum ada. Jadi saya tertarik untuk membuka usaha sendiri seperti itu.
1: Iya. Jadi membuka usaha ini Om Edel rasa gampang-gampang saja atau ada susahnya begitu?
2: Namanya usaha pasti susah. Ada susahnya, ada gampangnya juga. Saat awal penetasan itu memang harus dirawat sampai umur-umur 1 bulan. Itu rentan karena banyak mati di situ. Tapi setelah itu kalau sudah besar mulai senang-senang di situ,
1: ya,
2: sudah
1: ya.
2: Mau jual terus banyak penglaris, banyak pembeli, senang.
1: Nah, kesulitan yang dihadapi ketika ternak burung puyuh ini apa saja ini?
2: Susahnya itu waktu awal, waktu penetasan hari pertama sampai 1 bulan, umur 1 bulan itu rentan dengan mati. Puyuh ini walaupun dalam kandang kita tutup rapat, tetapi mereka berkumpul dan bagus tenda sebegitu. Untuk makanan tidak terlalu rumit sebenarnya, karena jagung kita kan di sini banyak jagung. Jagung kita giling, kemudian kasih makan, boleh campur dengan makanan toko lah.
1: Ya. Jadi burung puyuh ini butuh waktu berapa lama untuk sampai dia bertelur?
2: Kurang lebih sekitar 40 hari dia sudah bisa bertelur.
1: Nah, kemudian ketika dia mulai bertelur di satu wadah atau
2: kita kan bikin rak-rak begitu. Nah, dia bertelur di situ, baru sorenya kita pilih, kita ambil, taruh di rak.
1: Jadi burung puyuh ini dia hanya di dalam kandang dan dia tidak terbang kemana-mana begitu ya?
2: Iya, dia dalam sangkar begitu. Kita buat kandangnya sendiri, terus kasih makan di situ. Waktu mau jual pun kita ambil dari situ, baru kita jual begitu. Jadi tetap dia di situ saja.
1: Boleh tahu ini burung puyuh untuk pemasarannya ini kemana saja?
2: Awalnya ada beberapa orang yang tertarik. Memang tidak setiap hari, cuma stoknya kan setiap minggu harus ada. kita tawarkan, habis itu kita antar, telepon mereka masih ada atau tidak stoknya, setelah itu habis kita antar gitu. Jadi setiap minggu, artinya setiap hari ada lah untuk pembeli.
1: Ini konsumennya untuk konsumsi pribadi atau dijual kembali biasanya?
2: Sejauh ini ada beberapa yang kios-kios kecil ada juga, cuma lebih banyak ke keluarga, rumah-rumah untuk santap keluarga lah gitu.
1: Baik Pak Edel, mungkin selain di kios-kios atau untuk konsumsi pribadi, belinya di mana ya Pak Edel?
2: Bisa langsung datang ke rumah di Loloa, di depan pastoran Santo Petrus Tukuneno.
1: Rumahnya Bapak Pius ya, oke. Dari ternak burung puyuh ini, kira-kira setiap bulan ada keuntungan atau kerugian juga pernah dialami?
2: Untuk pendapatan per bulan dengan biayanya, ya dapat untung. Untungnya lumayan.
1: Lumayan ya. Artinya dengan usaha seperti ini cukup menjanjikan atau kedepannya bisa lebih besar lagi begitu ya?
2: Iya, iya.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Edel untuk mereka yang sekarang belum punya usaha, sekedar menjadi inspirasi gitu.
2: Baik, teman-teman orang muda, kita berupaya untuk jangan terlalu santai. Memang betul juga waktu bersantai, cuma pikirlah sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain, juga berguna untuk kita punya pribadi sendiri. Jangan sampai kita terlalu bermimpi yang terlalu besar, sedangkan di samping kita, di luar-luar sini masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Kira-kira berapa ini harganya Pak Adil yang seperti ini nih?
2: Kalau yang ini perak 50.000 telur puyuhnya.
1: Ya. Kalau begitu saya bisa minta setengah rak ya Pak Adil ya.
2: Boleh, boleh. Bisa.
1: Baik, terima kasih Pak Adil.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Nah, teman Produa, itu dia sebuah obrolan singkat ya bersama pelaku UMKM yang hingga saat ini masih tekun ya dengan usahanya yang tadi tidak sempat disebutkan nilainya, tapi diyakini bahwa usaha ini cukup menjanjikan. Usaha ini memberi keuntungan yang pastinya tidak biasa, tapi luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana usaha ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi sebuah industri yang mungkin besar, barangkali bisa sampai pada level ekspor kali ya. Namun tentu prosesnya seperti yang tadi disampaikan bahwa ada sedikit tantangan, resiko, namun ini bisa diatasi atau bisa dicegah mata-mata untuk bisa tetap berdiri kokoh di atas kaki sendiri dan tetap bisa menjalankan usaha yang terbilang masih cukup jarang di Kabupaten Belu. Kita masih di Santai Siang, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
4: Oh begitu kok, makasih ya. Ini betul mam yang bikin baju motif tenunan tradisional nah.
3: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita kembali ke informasi olahraga. Nah, kali ini ada beragam informasi olahraga yang akan kami hadirkan. Mulai dari mana dulu nih? Apakah harus sepak bola ya? Info olahraga tanah air. Nah, ini dia teman Pro 2, jadi kabar terkait timnas Indonesia, skuad Garuda akan bersiap melakoni laga penentuan grup A Piala AFF melawan Singapura untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal. Selain itu juga Persebaya Surabaya keluar sebagai juara usai mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti. Sementara itu Persija Jakarta mengamankan posisi ketiga setelah menang 3-1 atas Arema FC. Dan informasi yang lebih menarik lagi adalah si Women V Cup. Nah ini nih, ini kayaknya jadi informasi bola voli paling spektakuler teman Pro 2. Oke, dari lapangan bola voli di mana turnamen bola voli putri kawasan Asia Tenggara Liga atau si Women V Cup 2026 bergulir dalam dua putaran atau leg, dan hasil seri pertama di mana di Vietnam dimenangkan oleh Thailand dan Vietnam sebagai runner up-nya. Kemudian di peringkat ketiga ada Indonesia memastikan tempat ketiga usai mengalahkan Filipina 3-1. Dan Filipina berada di peringkat yang keempat. Untuk jadwal seri yang kedua di Chiang Mai, Thailand, 7 hingga 9 Agustus 2026, berarti hari ini, hari Jumat ya, tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam, sementara Filipina akan menghadapi Thailand. Dan Sabtu besok, Vietnam kembali berhadapan dengan Filipina dan Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Kemudian juga Indonesia melawan Filipina dan Thailand melawan Vietnam. Seluruh pertandingan bisa disaksikan lewat siaran langsung ya, platform streaming video. Jadi kalau pengen mengikuti atau pengen tahu jadwal siaran atau statistik pemain timnas voli putri Indonesia, kamu juga bisa browsing langsung di internet. Oke, kita masih dengerin lagi nih beberapa data lagu menemani aktivitas siang hari kamu di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, kembali lagi di Santai Siang Produa FM di Info Olahraga. Kemenpora menetapkan cabang olahraga cabor unggulan dalam desain besar olahraga nasional atau DBON. Desain besar olahraga nasional DBON yang diprioritaskan untuk meraih medali di ajang Asian Games dan Olimpiade. Jadi cabang olahraga unggulan prioritas DBON diantaranya ada bulu tangkis sebagai tradisi emas di tingkat Asia dan dunia, angkat besi yang konsisten menyumbang medali di multi-event internasional, panjat tebing, prioritas utama sektor kecepatan, speed, dan teknik lead bouldering. Kemudian panahan, ini juga fokus pada nomor recurve dan compound. Kemudian cabang olahraga menembak, penguatan atlet muda berpotensi presisi tinggi atletik yang fokus pada nomor lari jarak pendek, sprint, dan lompat. Kemudian juga olahraga renang, ini juga tentu pembinaan atlet potensial untuk persaingan regional dan Asia. Ada pencak silat, cabang olahraga andalan di tingkat Asia Tenggara, wushu dan karate. Ini juga fokus pada nomor seni ya, atau taulu atau kata dan kumite atau tarung. Kemudian taekwondo, senam artistik, dayung, kemudian balap sepeda. Nah, ada fasilitas dan dukungan dari Kemenpora di mana penganggaran prioritas dialokasikan untuk pelatnas ya, alokasi dana pelatnas penuh sepanjang tahun, long term training, kemudian sport science dan medis ya. Untuk sport science dan medis itu anggaran fasilitas buat pendampingan penuh tim gizi, psikolog olahraga, juga analisis biomekanika, dan juga fasilitas buat tryout internasional. Ada fasilitas penuh untuk mengikuti kejuaraan dunia dan kualifikasi poin Asia. Itu dia ya. Oke, jadi beberapa cabang olahraga yang masuk dalam desain besar olahraga nasional dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, semoga target-target yang sudah disiapkan boleh terwujud dan tercapai dengan baik. Nantikan lagi info-info olahraga menarik lainnya di Pro 2 RRI sampai di jam 2 siang.

0: Bali.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Teman Pro 2, informasi olahraga kali ini tentang ringkasan hasil drawing wakil Indonesia pada BWF World Championships 2026 yang akan digelar di Indira Gandhi Sport Complex, New Delhi, India. Di mana pada tunggal putra ada Jonathan Christie berhadapan dengan Matthias Kiklitz dari Jerman. Kemudian Alwi Farhan akan berhadapan dengan Yo Tae Bin dari Korea Selatan. Ini berada di bagian yang sama dengan Si Yuki. Kemudian Putri Kusuma Wardani akan menghadapi De Guzman Mikaela Joy dari Filipina. Talita Ramadhani Irwiryawan menghadapi Ines Lucia Castillo Salazar dari Peru. Untuk ganda putra, Fajar Alfian bersama Muhammad Soibul Fikri langsung ke babak 32 besar. Kemudian Sabar Karyaman Gutama dan Mohreja Pahlevi Isfahani juga langsung ke babak 32 besar. Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin langsung ke babak 32 besar juga. Selain itu Rahel Alicia Rose bersama Feby Setianingrum dan ganda putri lainnya Febriana Dwi Puji Kusuma bersama Melisa Tria

Puspitasari juga akan langsung ke babak 32 besar. Untuk ganda campuran Amri Syahnavi bersama Nita Violina Marwah akan menghadapi Emre Sönmez dan Yasemen Bektaş dari Turki. Kemudian Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata akan berhadapan dengan Mihajlo Tomic dan Angela Fitman dari Serbia. Itu dia beberapa ringkasan drawing wakil Indonesia pada BWF World Championship 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 17 hingga 23 Agustus 2026 di New Delhi, India. Oke, teman Pro 2. Nah, Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia, KOI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tengah mematangkan strategi untuk menghadapi berbagai ajang multi event internasional. Jadi sedang fokus ya ke persiapan utama yaitu penguatan pelatnas long term pelatihan nasional. Kini diprioritaskan untuk olahraga unggulan Olimpiade dan Asian Games dengan dukungan sport science, nutrisi dan analisis performa berbasis data. Ada integrasi desain besar olahraga nasional DBON dan akreditasi atau uji coba luar negeri. Fasilitas tryout internasional bagi para atlet juga berguna untuk mengamankan poin kualifikasi dan mematangkan mental bertanding melawan rival-rival utama di Asia. Teman Pro 2, informasi ini mengantar kita di penghujung info olahraga, namun kita masih di santai siang. Akan ada info entertainment saat lagi dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. Tetap di Pro 2 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: yang benar ya. Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain dikeluhkan
3: pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Temu Pro 2, informasi berikut terkait adaptasi musikal dan novel, juga film populer Home Sweet Loan. Nah, Home Sweet Loan ini siap diproduksi dan disajikan di panggung teater. Beberapa poin penting terkait proyek pementasan musikal ini, ada highlight pementasan musikal di mana mengandung inspirasi dari ceritanya, mengangkat kisah perjuangan Kaluna, seorang pekerja dari Sandwich Generation yang berjuang keras menabung demi memiliki rumah impian di tengah tuntutan finansial keluarga. Ada juga kolaborasi musik di sini. Jadi pertunjukan ini menggandeng penyanyi dan pencipta lagu Ijitaf untuk menggarap dan mengisi soundtrack, juga nomor-nomor musik panggung yang emosional. Nuansa yang sangat relatable mengkombinasikan akting panggung, koreografi, dan musik secara langsung untuk memperkuat dinamika emosi antara realita ekonomi anak muda dan hangatnya hubungan keluarga. Wow, adaptasi musikal dari novel dan film populer ya, Home Sweet Loan. Silakan buat teman Pro 2 yang mungkin pingin tahu atau pingin mencari drama musikalnya, bisa di browsing sendiri. Nah, layar bioskop Indonesia juga kembali diwarnai beragam genre film lokal terbaru. Ada jajaran film lokal yang siap meramaikan bioskop. Siap-siap untuk kamu yang menonton ya. Nah, di tanggal 6 Agustus kemarin itu sudah ada Kado untuk Ibu. Nah, ini mengisahkan Faris yang diperankan oleh Emir Mahira, seorang pemadam kebakaran yang bertemu anak kecil bernama Ara dalam perjalanan mencari kado ulang tahun sang ibu. Kemudian juga ada film Maju Jajak Pahit Si Kembang Gula, juga ditayangkan 6 Agustus kemarin. Film petualangan pramuka tentang pencarian seorang anggota kelompok yang hilang misterius di tengah survei lokasi Jambore. Ada lagi nanti di tanggal 20 Agustus 2026, film berjudul Ayah, Aku Mau Cerita. Drama ini cukup menyentuh karena menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang diperankan oleh Vino Gebastian, yang mana melindungi keluarganya saat sang anak terseret kasus hukum yang sangat rumit. Dan ada rumah singgah di 27 Agustus mendatang. Dalam cerita film ini mengangkat kisah perjuangan dan harapan para penderita kanker yang saling menguatkan di sebuah rumah singgah. Tidak hanya itu, ada Ketok Magic, sebuah film komedi dan action komedi yang juga akan ditayangkan 13 Agustus nanti. Komedi fantasi tentang Ben yang diperankan oleh Ananto Rispo. Ia berusaha menyelamatkan bisnis bengkel warisan kakeknya dari himpitan utang dan pengusaha yang serakah. Dan satu lagi nih, Operasi Pesta Copet. Wow, ini akan ditayangkan nanti pada akhir bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 27 Agustus. Film ini dibintangi Iqbal Ramadan dan Christo Emmanuel, menceritakan nekatnya kelompok anak muda melancarkan aksi copet di festival musik besar. Luar biasa, dan masih banyak lagi. Ada drama batin dan romansa, ada juga horor dan misteri. Semuanya akan segera tayang di bulan kemerdekaan, yaitu di Agustus 2026. Nantikan lagi info-info menarik lainnya dari Info Entertainment siang hari ini, dan tetap di Pro 2.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kini kita juga kembali menghadirkan informasi entertainer tentang kabar gembira ya, Irish Bella. Nah, ini tentu artis kebanggaan atau artis idola dari para penggemarnya. Kabar gembira datang dari aktris Irish Bella yang baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama sang suami, Haldi Sabri. Anak pertama pasangan ini merupakan calon buah hati pertama dari pernikahan Irish Bella dan Haldi Sabri sejak menikah pada Oktober 2024 lalu. Ada ungkapan rasa syukur ya mengiringi kabar ini, Irish menuliskan kalimat haru. Setelah perjalanan yang penuh doa, air mata dan harapan yang tidak sebentar, akhirnya doa itu datang ke tempat yang tepat. Our little miracle is on the way. Dukungan kerabat dan fans juga terus mengalir. Kabar ini langsung diserbu ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan sesama selebriti, juga para penggemar di media.

seperti Seni Merayu Tuhan, kemudian yang berjudul Dan Bandung. Ini juga menjadi drama romantis anak muda yang berawal dari karya Kaos Viral hingga perjuangan cinta di kota Bandung. Ada kaitannya juga dengan horor dan misteri seperti toko perlengkapan mayat, perumahan Ladalan, bahkan juga ada paket santet. Nah, ini jadi film yang sangat bikin penasaran ya para penikmat film tanah air. Teror misterius yang menimpa sekelompok mahasiswa setelah menerima dan membuka paket tanpa pengirim. Oke, teman bro, dua informasi entertainment lainnya juga akan terus kami hadirkan tiap hari di Santai Siang. Saat lagi di pukul 15 kami kembali hadir dengan beragam informasi lokal atau info regional di Pro 2 RRI.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, tamu Produa kini beralih ke informasi lokal dan regional. Kita mulai dari KPU yang meluncurkan buku bertajuk Pilkada 2024 dan Demokrasi Masa Depan Kabupaten TTU. Dari Keva Menanu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten TTU meluncurkan buku evaluasi dan catatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, juga proyeksi demokrasi di masa mendatang. Penerbitan karya tulis oleh jajaran KPU TTU, Dr. Emmanuel B. Haukilo S.E. MSI, Fidelis Atanus Esfil MSI, Helidorus Franciscus Anin Esfil MPil MM bertujuan untuk memperkaya referensi akademik, merawat ingatan kolektif masyarakat atas tantangan teknis kepemiluan, serta merumuskan tolak ukur peningkatan partisipasi publik untuk kualitas demokrasi di masa depan. Buku yang diluncurkan jajaran KPU Kabupaten TTU bertajuk Pilkada Serentak di tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi di Kabupaten TTU. Peluncuran karya tulis ini berlangsung di Aula KPU TTU dan dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Universitas Timor, Dr. Yosef Nahak Seran, SPD MSI, dan pejabat lainnya. Dalam peluncuran buku ini juga narasumbernya adalah Fidelis Atanus Esfil MSI, sedangkan para pembedah dari karya tulis itu adalah Dr. Baharudin Hamsa, SPD MSI, dan Dr. Frederikus Vios, Esfil MTH. Ditekankan bahwa buku yang diluncurkan pihaknya tidak dimaksudkan sebagai monumen keberhasilan KPU Kabupaten TTU, apalagi sebagai narasi yang menempatkan penyelenggara sebagai pihak yang tanpa celah. Sebaliknya, buku ini lahir dari kesadaran bahwa demokrasi hanya akan berkembang apabila setiap institusi memiliki keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang mengklaim dirinya sempurna, melainkan membuka ruang bagi kritik, refleksi, dan pembelajaran. Sampaikan alumni GMNI. Teman Pro 2, informasi-informasi lokal aja sudah kami siapkan untuk mengisi ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 2 RRI dari jam 3 hingga jam 4 sore dengan beragam informasi regional atau informasi lokal. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tamam Pro 2, informasi selanjutnya dari Atambua, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu lewat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan PTP melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyusunan pertimbangan teknis pertanahan untuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PTP PKKPR. Kegiatan non berusaha yang berlangsung pada Selasa 4 Agustus 2026 lalu, di mana peninjauan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan atas nama Hendrik Pandi yang berlokasi di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan PTP Apriyati Imelda Klaukehik ST menyampaikan kegiatan ini adalah salah satu tahapan penting dalam proses pelayanan pertanahan untuk memperoleh data faktual di lapangan sebagai bahan analisis teknis. Dalam memantau kondisi di lapangan, tim akan melakukan identifikasi terhadap letak, batas, kondisi fisik, aksesibilitas, juga penggunaan tanah guna memastikan kesesuaian antara data permohonan dengan kondisi existing di lokasi. Jadi Apriyati Melda Klau menambahkan juga dalam melakukan pemetaan, pihaknya aktif mengedukasi masyarakat mengenai pelayanan di pertanahan serta akses pendekatan yang terus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga mengajak untuk terus membangun komunikasi saat membutuhkan segala informasi maupun berbagai pelayanan di pertanahan Kabupaten Belu. Lewat kegiatan ini, Kantor Pertanahan Belu memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi kantor pertanahan, pemerintah kelurahan bersama masyarakat diharapkan bisa mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang yang tertib, memberi kepastian hukum, mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Belu. Oke teman berdua, masih mau dengerin berbagai informasi terbaru di wilayah Belu, TTU, Malaka, dan Alor? Dengarkan terus Pro 2 RRI.

0: asyik. Hujan turun lagi. Mandi dulu ah.
1: Kok mandi, Dek? Kan lagi hujan.
0: Ya, Mama. Karena musim hujan, Ade mau mandi. Kapan lagi, Ma, kalau tidak sekarang?
1: Ade, musim hujan itu baik bagi tanaman, bukan untuk Ade. Tanaman kena hujan bisa tumbuh subur. Kalau Ade mandi hujan, bisa sakit demam, batuk, flu, dan masih banyak lagi. Jadi di musim hujan ini kita harus jaga kesehatan, Dek. Emang Ade tanaman harus kena hujan biar tumbuh subur?

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Teman Pro 2 masih lagi di info regional ya. Kita beralih ke informasi program atau progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Belu dikabarkan mencapai 80%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu mengiring Situmorang SE MSI menyampaikan progres pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 di Kabupaten Belu terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga saat ini capaian pendataan telah mencapai 80%. Menurutnya capaian ini menunjukkan kesiapsiagaan atau kesigapan petugas sensus yang bekerja maksimal memastikan seluruh pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah hingga besar bisa terdata secara menyeluruh dan akurat. Pelaksanaan sensus ini berjalan sesuai dengan rencana meskipun sedikit tantangan di lapangan terkait masih ada sejumlah masyarakat yang belum memberikan data secara valid karena narasi liar yang berkembang bahwa pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 berkaitan dengan pajak dan bantuan sosial. Namun selaku Kepala BPS Belu yang memastikan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga memastikan informasi ini adalah hoax. Mengiris Situmorang menegaskan sensus ekonomi murni dilaksanakan untuk kepentingan statistik yang menjadi instrumen penting memetakan struktur ekonomi nasional termasuk di daerah perbatasan seperti Kabupaten Belu yang tujuannya untuk memetakan informasi tentang kondisi dan potensi perekonomian usaha atau perusahaan maupun keluarga yang menjadi bahan analisis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Informasi ini mengantar kita untuk kebersamaan kita di Santai Siang. Saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali mengajak kamu mendengarkan obrolan seru ya, berbagai kegiatan di sekolah atau komunitas yang akan dibagikan lewat obrolan sore ini bersama teman-teman dari Taman Baca Masyarakat ya, TBM Owan Lidak di Kabupaten Belu. Nah untuk itu jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 RRI dan nikmati.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMA Kasurya Atambua, dan TBM Oanlida.

0: Dua teman terbaik kamu. Saat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Halo teman-teman, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Maria De Araujo di acara Lensa Jurnalis Pelajar. Seperti biasa nih acara kita pada hari ini, yakni pembacaan puisi oleh Rafael Suarez dan podcast bersama Anselmo Suarez. Tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita ke acara yang pertama, yakni pembacaan puisi oleh Rafael Suarez. Langsung saja, Markisa, mari kita saksikan.
2: Halo teman-teman Pro 2 Tembua, saya Rafael Suarez akan membacakan puisi yang berjudul Sekolahku. Oh sekolahku, engkau tempat menuntun ilmu, engkau rumah keduaku. Oh sekolahku, engkau tempat yang nyaman dan tempat untukku mencari semua hal dan di mana atau telah menginjak kakiku di SMA ini. Oh sekolahku, aku sangat bangga karena aku sudah di jenjang yang lebih tinggi dan semoga aku bisa menjadi murid yang pintar, baik, dan menjadi orang yang sukses. Sekolahku, disinilah aku belajar dan tertawa, dinding kelas menjadi saksi cerita kita, papan tulis penuh coretan ilmu, suara guru menghidupkan waktu, lapangan tempat kita berlari, teman-teman tawa tanpa henti, dan tempat mimpi mulai bertumbuh. Sekolahku yang megah berdiri menjadi tempat kami mengukir mimpi dengan begitu pena dan semangat depan kita rajut erat. Guru sabar, teman setia, di sanalah semua terasa indah.
1: Wow, bagus sekali puisinya Rafael. Zaman sekarang, para lelaki sangat gengsi dengan hal-hal seperti ini. Tapi Rafael sangat luar biasa, sudah bisa menciptakan puisi dan juga membacakan puisi yang sangat indah dan menarik. Apa sih membuat Rafael sehingga Rafael sangat tertarik dengan puisi?
2: Suatu motivasi yang saya tariki, saya menulis puisi ini adalah untuk mengungkapkan cinta, rahasia, syukur, dan kebanggaan terhadap sekolah. Sekolah adalah rumah kedua, tempat mencari ilmu, meraih mimpi, dan merasakan kebahagiaan bersama guru serta teman-teman. Tempat di mana saya merasa nyaman, aman, dan tumbuh bersama orang-orang yang saya sayangi.
1: Apakah Rafael pernah menciptakan puisi yang begitu istimewa kepada seseorang?
2: Pernah.
1: Boleh tahu siapakah orang yang Rafael tuliskan puisi itu?
2: Teman saya bernama Yasinta.
1: Wow, luar biasa sekali ya Rafael. Apa pesan terakhir dari puisi yang Rafael tulis?
2: Pesan dari saya ingin menyampaikan bahwa sekolah bukan sekedar bangunan tempat belajar.
1: Wow, luar biasa sekali ya Rafael. Oke, terima kasih Rafael. Nah teman-teman, bagaimana penampilan Rafael tadi? Keren kan? Tetap stay terus di RRI Pro 2 Atambuan. Nah hari ini kita kedatangan satu narasumber yang sopan, pintar, bermoral, yakni Anselmo Suarez. Pasti teman-teman di rumah sudah tahu kan tentang siapa itu Anselmo Suarez? Langsung saja, halo Ansel.
3: Halo kak.
1: Apa kabar?
3: Baik.
1: Keadaan Ansel sehat?
3: Sehat.
1: Puji Tuhan, senang sekali Ansel bisa kembali lagi atau hadir bersama kami di sini untuk membagi cerita dan pengalamannya. Apakah kesibukan Ansel akhir-akhir ini masih sama seperti bulan-bulan yang lalu?
3: Ya, kesibukan saya masih seperti bulan-bulan lalu. Ya, yaitu setelah pulang sekolah, saya pergi kebun untuk mencari pakan babi dan setelah itu jualan sayur keliling.
1: Wow, Ansel ini hebat ya, waktu kerjanya masih sama loh teman-teman. Hobi apa sih yang sangat disukai seorang Ansel ini?
3: Saya hobi saya suka mencari hal-hal baru, tapi saya lebih meminati untuk menulis.
1: Masih sama ya hobi Ansel dari bulan-bulan lalu, suka menulis puisi dan cerpen, tidak salah.
3: Iya.
1: Bisakah Ansel memberitahu sudah berapa banyak puisi dan cerpen yang Ansel ciptakan beserta judulnya?
3: Mungkin hanya beberapa saja. Yang pertama, cerpen yang saya tulis pertama itu kisah pilu dua sahabat. Terus ada kisah pilu seorang anak laki-laki, dan juga cerpen saya yang berjudul Angkot dan puisi guru.
1: Wow, sangat luar biasa sekali ya Ansel. Apakah Ansel berpikir untuk menerbitkan puisi dan cerpen Ansel?
3: Saya rasa saya belum mampu untuk menerbitkannya. Mungkin saya rasa mungkin begitu saja, saya tidak bisa.
1: Baik, dengar-dengar nih Ansel, di sekolah Ansel sedang mengadakan pemilihan OSIS. Apakah Ansel mencalonkan diri sebagai wakil atau ketua OSIS di sekolah Ansel?
3: Oh ya, saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS.
1: Apa yang Ansel rasakan saat Ansel ditunjuk, dipilih, atau sesuai keinginan Ansel untuk menjadi seorang ketua atau wakil ketua OSIS?
3: Ketika ditunjuk sebagai wakil OSIS, ketua OSIS, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, awalnya saya merasa takut dan gugup. Saya takut nanti saat saya pemaparan visi misi saya kurang diterima oleh teman-teman itu.
1: Terus bagaimana cara Ansel mengatasi ketakutan dan kegugupan Ansel?
3: Untuk mengatasinya, saya diberi dukungan dari teman-teman. Kan kami ke sekolah kan kami naik angkutan umum, lihat demo. Terus kami mereka mendukung saya untuk coba dulu, mungkin bisa. Dan juga dari guru-guru, terutama dari diri saya sendiri juga.
1: Motivasi seperti apakah yang diberikan oleh teman atau guru Ansel yang sangat mendalam menurut Ansel?
3: Oh, begini, ada cerita. Waktu dipilih untuk mencalonkan diri sebagai OSIS, ada guru kami di SMA. Dia bilang begini, kamu laki-laki harus bisa. Masa tiap tahun di sekolah kita hanya perempuan saja yang memimpin? Nah, dari situ saya juga punya keinginan untuk mencalonkan diri begitu.
1: Wow, jadi di sekolah Ansel nih selalu yang jadi pemimpin itu cewek ya?
3: Iya.
1: Wah, lucu nih. Apa perasaan Ansel tuh saat mendengar perkataan itu?
3: Saya hanya tertawa kecil dalam hati begitu.
1: Menurut saya mungkin guru Ansel itu sudah muak atau bagaimanakah?
3: Mungkin.
1: Karena selalu cewek yang jadi pemimpin. Padahal laki-laki itu di mata cewek sangat kuat loh. Bolehkah Ansel bicarakan sedikit tentang pidato dan tujuan Ansel jika Ansel menjadi seorang ketua OSIS?
3: Saya tidak bisa menyebutkan seluruhnya, saya hanya sebutkan beberapa yang saya ingat. Yaitu tujuan utama dalam visi misi saya itu mempersatukan persaudaraan dalam warga sekolah.
1: Bagaimana caranya Ansel mempersatukan warga sekolah?
3: Nah, dalam persatukan persaudaraan itu tentunya kita saling menghormati dan menghargai teman-teman yang berbeda dan yang datang dari latar belakang yang berbeda begitu.
1: Wow, luar biasa sekali ya Ansel. Padahal hanya beberapa kata, baris kalimat yang diucapkan, tetapi maknanya sangat terkandung dalam pidato yang sangat kuat dan bermakna. Saya yakin Ansel pasti bisa tunjukkan kepada guru dan teman-teman bahwa Ansel akan bisa melakukannya sekuat dan semampu Ansel. Apa pesan Ansel untuk teman-teman di sekolah Ansel dan juga yang sedang ada di luar sana?
3: Ini pesan sekaligus hal yang saya dapat dari mencalonkan diri sebagai satu sebagai pemimpin, yaitu arti kepemimpinan. Arti kepemimpinan bukan hanya sekedar memerintah atau yang paling berkuasa, melainkan mampu memberikan arahan yang jelas, mengajak dan menginspirasi orang lain, bertanggung jawab atas hasil dan kelompok, mengajak dan memajukan bersama. Nah, inti kepada pemimpinan itu mampu memimpin diri sendiri dulu, baru kemudian mampu memimpin orang lain.
4: Wah, luar biasa kali Ansel, diaminin ya, semoga Ansel bisa menjadi ketua OSIS di sekolah Ansel. Oke, teman-teman, jangan lupa ya makna yang disampaikan oleh Ansel, walaupun hanya beberapa baris atau kalimat, tapi maknanya sangat mendalam. Ansel, mungkin perbincangan hangat dan seru ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk Rafael Suarez yang sudah menciptakan dan membawakan puisi yang begitu bagus. Ditunggu ya puisi selanjutnya. Dan juga terima kasih untuk Ansel yang sudah banyak cerita dan berbagi pengalaman di sini. Serta terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang sudah menikmati acara pada hari ini. Sekian dari kami, TBM One Lidak. Sampai jumpa bulan depan.
0: Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
3: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi jangan usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
2: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
4: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

gue dihargai, harganya harus sesuai dengan walaupun tidak sama seperti dengan artisnya, tetapi setidaknya dihargai. Karena kita tahu sekarang sesuai gue buat teman-teman yang

menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman bro dua, baru saja tadi kamu dengarkan obrolan seru bersama teman-teman dari Taman Baca Masyarakat TBM Owan Lidak Atambua tentang membahas tentang persiapan ya seorang kandidat atau calon ketua OSIS yang tadi sudah berbagi tentang bagaimana memiliki visi atau misi sebagai seorang pemimpin ya. Nah, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Kita di sore ceria sama bagi-bagi tips kiat buat kamu di sore hari. Nampaknya hari ini agak mendung-mendung ya. Udah mulai mau masuk musim hujan lagi kayaknya ya. Musim panasnya belum, masa langsung musim hujan sih? Jangan dulu. Kita rasakan dulu nih hangat-hangatnya cuaca ini. Oke, teman bro 2, tidak kerasa ya, besok sudah weekend lagi. Buat kamu yang dari Senin sampai Jumat sudah bertarung sama deadline tugas sekolah, macetnya jalanan sebagai seorang driver yang harus berkelok-kelok ya setiap hari. Tapi kayaknya ini berlaku buat mereka yang kantoran atau yang bisa libur Sabtu sih. Selamat ya buat kamu berhasil melewati minggu ini dengan luar biasa. Buat mengisi libur akhir pekan besok, kira-kira sudah punya rencana belum nih? Mau hunting kuliner baru? Ada tuh di lapangan Simpang 5 Atambua kulinernya. Pokoknya banyak banget ya. Berjubel-jubel. Ada yang memilih, rebahan aja deh. Rebahan seharian sambil nonton serial favorit. Atau malah mau jalan-jalan keluar karena bosan ya di dalam ruangan kerja terus. Mau jalan keluar kota bareng orang-orang yang dipercaya, orang-orang terdekat, orang-orang tersayang, asik. Apapun rencananya, pastikan kamu benar-benar istirahat deh. Isi ulang energi kamu ya. Ingat, merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajahan, tapi bebas dari stres, ya kan? Stres apa dulu? Apa saja, pekerjaan atau apapun itu di akhir pekan. Biar makin semangat menyambut hari esok, menyambut besok. Kita dengarin lagi nih lagu-lagu ceria, tapi kayaknya nggak terlalu ceria-ceria amat sih. Pokoknya stay tune terus di 99,8 radio kesayangan kamu di Pro 2 RRI Atambua.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan.

0: Oke, masih di sore ceria. Jadi teman terbaik kamu ya. Sore ini kita udah santai.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria.
0: Oke, kaget banget. Untuk nomor 2. Jadi kalau misalkan kamu yang mau dapat hadiah, misalkan ya, saya punya hadiah nih. Saya punya lagu buat kamu. Ya, kalau mau, kalau tidak mau ya tetap aja dengar, ya kan. Oke, kita ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, ya kan. Selain tadi udah siap-siap mau menikmati suasana sore di Atambua, tapi sore ini kok tiba-tiba dingin, tiba-tiba mendung, tidak secerah yang kita bayangkan. Nah, kita mungkin cocoknya buat cari tempat yang hangat-hangat aja dulu. Kalau saya biasanya cari tempat ngopi yang asik, yang bisa nikmati kopi panasnya. Jadi teman pro 2, buat kamu yang masih bingung mau hangout kemana, tenang, kita buka sesi spillnya nih. Tempat hangout ya, ada kafe, ada resto, ada kedai. Biasanya jam-jam 5 kalau otam buat itu udah banyak. Tinggal kamu pilih mau yang ber-AC atau mau yang bisa lihat orang lalu lalang, atau di keramaian ada semuanya. Atau kamu butuh yang ketenangan, yang sudah ada kue-kuenya, ada bakery-nya juga. Wah, banyak di Atambua. Jadi ini tempat nongkrong favorit yang atmosfernya itu asik-asik semuanya. Makanannya juga juara semua. Apalagi kalau sebentar jam 6 coba aja ke Simpang 5. Full UMKM-nya. Mau cemilan apa aja, tapi ingat kesehatan ya, pola makannya harus dijaga, dan pilihan makanan yang bakal konsumsi juga perlu dipilah-pilah. Kalau ada riwayat-riwayat dikit gitu harus dihindari. Caranya gampang banget gitu aja kok ya. Jadi kamu bisa langsung cus ke sana. Dan teman pro 2, kita bakal bareng-bareng juga sampai jam 6 sore. Sama sih punya banyak lagu, dan yang pasti punya banyak kiat untuk kamu, menginspirasi kamu biar sore ini jadi tetap asik bareng Pro 2 RRI. Teman yang paling terbaik buat kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Sore Ceria di Produa FM.
1: Teman Produa di sore ini ya masih menemani kamu sampai jam 6 dan pastinya lagu-lagu yang saya hadirkan bisa mewakili ya suasana gitu. Dan bareng saya Ari di menjelang jam 6 sore buat kamu yang sore-sore gini lagi melintas atau sekadar nongkrong santai di sekitar simpang 5. Wah, beruntung banget nih, angin sorenya lagi pas banget ya buat bikin pikiran makin adem setelah seharian beraktivitas. Ada yang udah sampai ke rumah terus siap-siap kembali lagi buat nyantai, ada yang belum sampai rumah ya baru pulang kerja dan langsung singgah buat refreshing dan mencari suasana yang nyaman. Simpang 5 memang jam-jam gini selalu punya cerita, mulai dari yang lagi asik berburu kulineran, anak-anak muda yang kumpul-kumpul santai, ada juga yang lagi berolahraga di sana karena ya begitulah. Ada yang mungkin lagi tertahan karena ramainya lalu lintas sore ini. Tetap sabar, saling mengalah di jalan, dan jangan lupa yang paling utama adalah keselamatan. Jadi buat yang lagi menunggu mungkin jajanan favorit di sekitaran Simpang 5, lagi mau makan terang bulan kali martabak ya, mau dibawa pulang buat makan bareng-bareng dengan keluarga, teman atau orang rumah, ya pokoknya sore ini kamu bisa ngapain aja buat menemani suasana santai kamu di sore ini. Sampai beberapa jam ke depan, lagu-lagu yang pas juga akan saya bikinkan untuk menemani senja kamu. Oke, kita dengarkan lagi nih, ada Ijitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Ini dia.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamed Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Alkisah dalam sejarah perkembangan hidup di kota-kota Inggris disebutkan hingga tahun 1970-an, jam waker atau alarm masih menjadi barang mewah dan mahal. Benda seperti ini susah didapatkan, kendati amat diperlukan bagi para tukang dan buruh. Solusi itu pun dihadirkan dengan merekrut seseorang yang berprofesi khusus membangunkan orang lain. Profesi tersebut dinamakan knocker up atau knocker uppers, yang berarti tukang ketuk. Tugasnya sih terlihat mudah. Si tukang ketuk tiap paginya akan mengetuk jendela kamar warga kelas pekerja menggunakan sebuah tongkat panjang atau sumpit berisi benda kecil untuk ditiupkan, seperti biasa dilakukan Mary Smith yang tersohor. Profesi ini menjadi pemandangan yang sangat umum pagi hari di Inggris, terutama di kota-kota industri yang kebanyakan warganya adalah pekerja shift, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang terkadang hanya bekerja tengah malam, dan tak sedikit yang bekerja mulai pada waktu subuh. Mereka biasanya turun ke jalan dengan sebuah tongkat yang besar dan panjang. Knocker up tentu hanya akan membangunkan para pekerja yang telah membayar mereka. Pada awalnya cara yang digunakan adalah berteriak dengan keras atau dengan menyanyikan sebuah lagu rap. Dan para knocker up ini menyadari bahwa selain mereka membangunkan para pekerja yang membayar mereka, mereka juga akan membangunkan orang lain yang tidak membayar mereka. Tindakan ini merugikan tukang ketuk dan membuat beberapa orang mengeluh karena merasa diganggu. Oleh sebab itulah inovasi baru daripada knocker up adalah dengan memanfaatkan sebilah tongkat yang besar dan panjang lalu menggunakan untuk mengetuk jendela kamar tidur pada klien mereka. Cara ini selain meniup benda ke kaca dengan sumpit dinilai cukup keras untuk membangunkan target mereka, namun cukup lembut untuk tidak mengganggu yang lain. Kalau knocker up bertugas membangunkan orang-orang, lantas siapa yang bertugas membangunkan knocker up?

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal,

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Ya, 99.8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang ada di Atambua, Malaka, TTU, Alor, dan di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita. Namanya adalah Kakak Levinus Asbanu SPD, guru berarti ya. Halo, selamat malam
2: Kakak Daka, okay. Dan juga para pendengar setia Pro 2 RRI Atambua.
1: Asik, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik Kakak Daka.
1: Kabar baik. Kakak ini termasuk salah satu guru yang terbosannya saya sempat kepo, saya lihat, wah ini luar biasa. Ini sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang sulit atau mungkin hal biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Sebelumnya Kakak, terima kasih meluangkan waktu di Pro 2 Atambua, dan saya pengen biar lebih enak Kakak Lenso atau?
2: Iya, benar-benar Kakak Lenso.
1: Oke, Lenso ya. Ini kotong mau cari tahu sedikit soal kagapung prestasi kemarin itu sebenarnya apa itu Kakak?
2: Oh siap, izin Kakak, memang saya latar belakangnya guru dan memang saya basicnya guru bahasa Inggris.
1: Oke.
2: Okay. Tetapi setelah dari 2013 wisuda, 2000 mengajar sampai 2015, setelah itu tidak mengajar lagi di sekolahan, saya memilih menjadi seorang jurnalis. Nah, dan kebetulan saya wartawan di media lokal, media sekolah timur.com. Uh-huh. Itu fokus segmennya ke pendidikan.
1: Okay.
2: Dan saya kebetulan di di lokasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan setelah di Kabupaten Timur Tengah Selatan di tahun 2019 itu, saya berkawan dengan teman-teman yang guru, para guru maupun aktivitas para pegiat literasi di Kabupaten TTS. Dan di saat itu kurang lebih kami ada 23 orang.
1: Ya.
2: Saya bersama dengan teman-teman pegiat literasi, kami bentuklah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Memang selama ini forum TBM-nya ada di TTS, tetapi mungkin selama ini yang dikelola oleh dinas yang langsungnya tidak terlalu nampak dampaknya ke masyarakat lah.
1: Yeah.
2: Jadi di bawah tangannya kami bentuklah forum TBM Kabupaten TTS. Dan puji Tuhan, di bawah naungan kami itu semenjak kepimpinan kami, kami melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah baik dalam pengembangan literasi guru maupun peserta didik, sekaligus juga mendirikan taman bacaan masyarakat di setiap desa yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS.
1: Oke. Okay.
2: Ya, nah dalam perjalanan kakak ada satu lembaga namanya Nyala Desia.
1: Uh-huh.
2: Itu mereka juga fokusnya ke pengembangan literasi. Mungkin menurut saya sih itu merupakan salah satu juga salah satu penggerak literasi terbesar di Indonesia.
1: Ya,
2: Nyala Desia salah satunya. Uh-huh. Jadi tahun 2024 itu mereka membuka rekrutmen untuk bagi para penggerak literasi daerah. Dan tahun 2024 itu kebetulan saya melamar, dan itu dinilai dari kami kirim tulisan esai.
1: Oh.
2: Esai, ya, kirim esai, ternyata hasil tulisan saya juga lolos, dan dikasih sebagai sosialisator program literasi nasional. Dan di tahun 2024 saya lolos. Di tahun setiap tahun itu kan di rekrut terus. Tapi misalkan di tahun 2024 karena melihat prestasi yang baik, saya diikut sertakan untuk ikut seleksi lagi di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 itu katakan itu programnya itu ada Sekolah Literasi Nasional dan juga program gerakan sekolah menulis buku.
1: Oke.
2: Nah, di khusus di Kabupaten TTS di tahun 2024 itu karena baru saya baru gerakan saat itu 6 sekolah.
1: 6
2: sekolah yang saya gerakan untuk guru dan siswa itu menghasilkan karya antologi baik itu cerpen, puisi maupun juga esai. Nah, di tahun 2025 kemarin itu di Kabupaten TTS saya berhasil mendorong 25 sekolah baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK.
1: Oke.
2: Dan mereka menghasilkan karya dalam bentuk buku. Nah, khusus untuk di jenjang SD itu karya guru maupun peserta didik itu masih di kategori pengalaman, cerita pengalaman pribadi. Sementara untuk di jenjang SMP itu ada kategori cerpen, puisi. Sementara untuk di jenjang SMA, SMK, puisi, kategori puisi, kategori cerpen, dan juga esai.
1: Oke.
2: Dan saya berhasil menolong 25 sekolah. Dan setelah melakukan pendampingan di sekolah-sekolah itu, hasil karya guru maupun peserta didik itu dilombakan lagi tingkat nasional.
1: Oke. Okay.
2: Tingkat nasional, ya, seperti itu, tingkat nasional. Dan kemarin yang mewakili Kabupaten TTS masuk nominasi 100 penulis terbaik tingkat nasional itu di jenjang SD mereka. Ada satu guru dan juga satu siswa, satu karya siswa yang lolos masuk nominasi 100 tingkat nasional.
1: Boleh tahu SD mana itu, Kakak?
2: Di SD Impres Taumeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS.
1: Oke, Nunumeo ya?
2: Ya, Nunumeo.
1: Itu boleh tahu itu judulnya soal apa, tentang apa tuh yang akhirnya lo diloloskan itu?
2: Karya untuk yang dijangkin cerita pengalaman pribadi.
1: Okay.
2: Dan itu yang setelah saya lihat warna tulisannya, ternyata guru ini yang hasil lulus, hasil guru yang lolos itu judulnya menenun menenun harapan di tengah perbedaan, judul karyanya.
1: Asik.
2: Dan di situ dia menceritakan terkait dengan ada siswa yang mau, tapi dari dalam sekolah itu ada beberapa siswa, ditemukan satu siswa yang mungkin inklusif seperti itu. Jadi dia betapa sulitnya untuk mengatur dia sampai dia harus bawa dia untuk bisa membaca dan bisa menulis. Itu sudah sampai kelas 6 baru dia bisa dampingin dan bisa membaca siswa itu.
1: Wow, itu berarti dari semua tulisan ini Kakak yang seleksi dulu, terus ikut sertakan yang mana yang mau dilombakan begitu?
2: Tidak, untuk hasil karya ini Kakak, setiap sekolah mendaftarkan 50 peserta didik.
1: Oke.
2: 50 peserta didik dengan 5 orang guru. Jadi hasil karya mereka itu, kebetulan saya juga bersama tim yang melakukan pendampingan untuk kerangka menulisnya menjadi seperti apa, sampai hasilkan, menghasilkan sebuah karya yang layak untuk diterbitkan di buku seperti apa. Dan untuk penjurian itu Kakak, dia tingkat nasional.
1: Oke.
2: Dan melakukan penelitian tingkat. Nah, dan selain untuk hasil karya guru dan peserta didik, kami yang penggerak literasi daerah itu cukup banyak di Indonesia ini. Kami di NTT sekitar 7 atau kabupaten, 8 kabupaten yang teman-teman yang ikut bergerak juga. Tetapi dalam penilaian kemarin setiap tahun kita diundang. Jadi itu hasil karya 2025 itu setiap tahun itu dilakukan yang Festival Literasi Nasional. Nah, di momen Festival Literasi Nasional itulah baru diumumkan hasil karya, contohnya ke jenjang SD se-Indonesia itu hasil karya mereka dilombakan, baik tulisan guru maupun siswa.
1: Oke. Wow. Nah, Kakak, mungkin saya juga pengen tahu, kan ini Kakak bergerak, saya bisa katakan mulai dari nol. Kakak, itu suka dukanya apa? Itu. Kira-kira Kakak pernah mengalami kendalakah seperti apa dan pernah mau menyerahkah? Atau semuanya lancar-lancar sampai dengan hari ini?
2: Ini Kakak, izin awal memulai ini, kebetulan kami di TTS itu, awal memulai ini suka, bahkan Kakak kami hanya karena mungkin... Senang saja untuk kami bisa melayani orang lain. Saking senangnya kami itu Kak Daka, kami pernah diundang oleh salah satu sekolah untuk melakukan pendampingan sekaligus juga launching taman bacaan masyarakatnya.
1: Kakak, namanya kan kita ini masing-masing itu pasti punya alasan tersendiri kita mau buat sesuatu. Kakak, alasan paling kuat kenapa mau bergerak di bidang literasi khusus untuk TTS ini, karena apa alasan paling kuat? TTS tertinggalkah dalam hal apa kira-kira atau seperti apa itu?
2: Iya. Izin Kak Ragam, dulu dikenal asesmen nasional. Nah, hasil asesmen nasional khusus di tempat kelahiran saya di Kabupaten TTS itu Kakak sering jadi kabupaten terakhir lah dengan tingkat apa prestasi yang diraih, maksudnya ke peringkat peringkat peringkat pendidikan terbaik di NTT itu ke Kabupaten TPO itu selalu dari belakang. Dan saat itu kebetulan saya jurnalis, saya juga melihat banyak anak-anak SD di, khususnya di Kabupaten TPS. Saya menemukan banyak anak-anak SD yang tamat dan masuk SMP dengan bisa membaca. Nah, ya, hal itulah yang mendorong saya, memotivasi saya melakukan pendampingan pendampingan ini. Dan itu jadi makanya kami setiap kali kunjungan di sekolah mana kami temukan banyak anak, seperti kami langsung dirikan taman bacaan masyarakat.
1: Yang sekarang kakak kan jadi ketuanya. Ada kakak membawahi ada berapa banyak kelompok sih yang sekarang di TTS?
2: Untuk ini yang forum TBM kok kakak?
1: Iya, TBM.
2: Ya, kebetulan di forum TBM ini kan di bawah nama kami sudah mendirikan 37 taman bacaan masyarakat yang tersebar di berbagai desa. Dan kebetulan hasil advokasi saya melakukan advokasi terus ke bupatinya, bunda literasinya, kadis PMD-nya, dan juga kadis kiasipan perpustakaan. Jadi di tahun ini akan ada penambahan lagi, banyak akan TBM yang akan dirintis dan menghidupkan kembali perpustakaan desa maupun kelurahan yang ada, tetapi selama ini hanya nama saja. Itu yang kami telah membangun komitmen bersama untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali perpustakaan desa. Sehingga tujuannya hanya satu, saya, bagaimana untuk mengajak anak-anak dia sekarang untuk mencintai buku dan membaca.
1: Tujuannya satu saja ya.
2: Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami lah, bagaimana bisa berupaya untuk terus mendekatkan buku kepada anak-anak dan minimal mereka bisa mencintai membaca saja. Untuk tingkat pemahaman itu ya urusan kemudian, tapi intinya dia membaca saja dulu.
1: Yang penting bisa menggabungkan ABC saja sudah cukup itu ya.
2: Sudah lumayan itu. Dan kerinduan saya bersama teman-teman ke belakang, kami ingin sehingga di tahun-tahun mendatang ini ada anak-anak SD ikut di TTS yang tamat SD harus semuanya membaca, sehingga kedepannya mungkin kami berharap sehingga ada anak yang tamat dengan tidak membaca, kami berharap agar berkurang, bahkan kehidupan terbesar supaya tidak ada lagi.
1: Jangan sampai ada lagi.
2: Minimal satu jam setiap hari lah. Buku apa saja, intinya membaca buku.
1: Yang terakhir saya pengen untuk kakak Lenso, mungkin ada pesan-pesan ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi anak-anak muda atau mungkin bagi generasi-generasi anak-anak sekarang yang mungkin kurang minat untuk membaca. Adakah pesan-pesan penting yang ingin disampaikan bagi mereka sehingga itu juga bisa menjadi suatu penyemangat agar mereka tuh ke depannya mau membaca dan mau menulis dan mau melakukan sesuatu yang lebih kira-kira lebih baik begitu?
2: Ya, baik. Mungkin pesan saya kepada terlebih khusus kita anak-anak muda lah. Karena anak-anak muda itu, anak-anak muda harus menjadi penggerak. Penggerak untuk lebih banyak membaca. Dan terlebih khusus untuk kita punya adik-adik yang masih SMA, masih kuliah, SMA, SMP, dan SD. Bangunlah, mulailah dari diri sendiri untuk bisa membiasakan diri untuk lebih banyak membaca. Karena dengan membaca tentu banyak hal yang akan kita temukan di sana. Karena itu mencintailah membaca, dan saya juga mungkin mengajaklah para pemerintah, baik di pemerintah maupun gereja maupun pemerintah desa, marilah kita bergerak bersama untuk mengajak anak-anak kita untuk mencintai membaca. Dan kebetulan juga kemarin juga sudah diluncing pergub NTT terkait dengan hari membaca itu, jadi saya pikir itu akan lebih memotivasi, mendorong kita untuk bagaimana bisa membaca. Dan saya temukan kakak dan saya menemukan bahwa kami mau membaca tetapi tidak ada buku. Tetapi saya melihat setiap rumah, khususnya di orang-orang NTT, setiap rumah itu pasti punya Alkitab. Dan Alkitab itu segala jenis ilmu ada di dalam situ. Mau ilmu, ekonomi, kesehatan, bahkan pencuri pun juga ada di dalam situ.
1: No comment.
2: Maka itu ya, penjelasan untuk mereka. Karena pengalaman setelah saya melakukan penampingan di beberapa sekolah, ternyata belajar dari Alkitab itu memang sangat luar biasa, karena tidak ada tanda baca yang salah dan lain sebagainya. Jadi yang tepat itu di Alkitab. Jadi mulailah dengan sini. Ya mungkin setiap hari satu ayat lah seperti itu, supaya apa yang selain Alkitab yang buku yang kita baca juga bisa diserapi dengan baik, dan itu menjadi bekal untuk kita ke depan.
1: Ya ini keren. Baiklah kakak Lenso, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman semuanya.
2: Siap, terima kasih juga. Salam kakak dan juga kru RRI Atam Buaya kakak. Semoga sehat selalu.
1: Semoga sukses ke depannya. Apapun yang di planning, yang direncanakan, Tuhan tolong sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
2: Amin. Terima kasih banyak kakak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

berarti, hidupmu sangat berarti, hidupmu, hidupmu.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Ya teman Pro, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti MRC malam hari ini edisi 7 Agustus 2026.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online-nya gak aman-aman gitu.
1: Itu bisa. Dia. Bener. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. Gitu. Kayak
1: bener
2: oh
1: sih.
2: My god, kalian kok kuat banget sih.
1: Tiap hari lagi ya?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh,
2: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih.
2: Ya kan?
1: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
2: Gila
1: kan.
2: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling ya scroll-scroll.
2: Main HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu, sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woy, lagu aku sendiri lah.
1: Terlalu hard selling mbak.
2: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya bener.
2: Kurang training saya.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya. Kayak apa, sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja. Tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic, ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
1: Iya, bener-bener. Berarti kayak habis nyanyi, tarik nafas,
2: kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener-bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
2: Cara nyanyinya jujur adalah, bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong. Tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin-kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke. Okay. Yeah. Alright.
2: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya gak kenceng seperti ini.
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
2: Kamu doang.
1: Nah,
2: Only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Oh, oke.
2: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
1: bener,
2: badannya.
1: Bener.
2: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
1: Yes.
2: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
1: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
2: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Mm-hmm. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya. Mm-hmm. Cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek. Mm-hmm. Terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga. Terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-hmm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Mm-hmm. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Mm-hmm. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Mm-hmm. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu.
0: Betul.
1: Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih. Gitu. Iya sih. Oke lah.
0: Iya
1: sih. Gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak. Mm-hmm. Beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang. Tiga bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Oh oke. Okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma.
1: Trust issue gitu ya.
0: Yeah.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga terus dia malu gitu.
0: Iya.
1: Ada banyak. Bener kak.
0: Sih. Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak,
0: apalagi
1: banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial. Mm-hmm. Denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih. Misalkan lo.
0: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya. Menolak. Yeah. Terus nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya. Yeah. Ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih. Yeah, gitu kan.
1: Iya. Itu, terus akhirnya rugi
0: akhirnya
1: juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik.
0: Bener.
1: Itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal.
1: Iya.
0: Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata. Yeah. Aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh oke.
1: Okay.
0: Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik.
0: Oke. Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu. Dia deny terus. Deny sampai akhirnya ya udahlah okay, fine gitu.
0: Okay.
1: Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener
1: kamu
0: sih,
1: bener doang.
0: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya,
1: menguji.
0: Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, lah ini belum deket. Jadi kayak belum, gue gak kenal lu siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalan dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya.
0: Bener,
1: kayak begitu.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius.
0: Lo tau.
1: Iya serius. Lebih
0: iya
1: kayak
0: kan?
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu.
0: Bener.
1: Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kak ya. Getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Okay. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masih beda ya?
1: Berasa pas ya? Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah? Gue kayak, hah? Tapi muka aku cuma kayak, lirik kak? Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
0: Oke.
1: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke. Iya iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
0: Okay.
1: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Oh,
1: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran,
1: wah,
0: itu langsung gacor akhirnya ya, semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na, terus aku mikir apa itu na na na na, bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Okay. Wow.
1: Seru
0: tapi ya, pressure. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Masya tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tapi turun 8 kilo keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan sehat doang.
0: Yeah.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masa rasanya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener.
1: Buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dardenor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar. Menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya?
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Oh, video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, okay. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow, baby yellow lagi. Ber-yellow.
1: Bener. Oh berarti yeah, berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
0: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
1: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
0: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
0: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
1: Okay.
0: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
0: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, ini baru.
1: Wow. 2 hours ago. Nah, itu ya.
0: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, set-nya segala macam gitu kan. Tonton aja dah keriuhannya Masya di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
0: Cuk banget
1: ya.
0: Iya banget.
1: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
0: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan nggak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
0: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
0: Ada di Maisha Juan official.
1: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kakak.
1: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
0: Dan ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodu ya. Terima kasih teman Brodu udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
0: Siap, let's
1: sudah
0: go
1: siap? Alright, langsung
0: ini dia
1: aja.
0: Kamu Doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo, sayur, sayur.
1: Semangatnya, Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini, sini, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: bang. Makcik Joya tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, bang, bang, awak cari keluar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna

0: Gotta get the love in and stop, yo.
1: Baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, 99,8 perorotan buat teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kita sudah di pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk semua yang masih terus mendengarkan siaran kami, selamat malam saya ucapkan dari kawasan Jalan Antaria Tambua ya. Untuk kamu masih ada kesempatan bagi yang ingin gabung, silahkan saya tunggu partisipasinya, bisa request lagu atau berbagi karya puisi, cerpen, silahkan malam hari ini sampai nanti di pukul 23 ya. Sembari menunggu saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu nikmati terus ya, semoga terhibur di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

jangan galau malam-malam.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
3: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dari Jalan Iltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Tuan.
6: Satu jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Sakti kelas Bandar Fest 2026 bukan...
1: Spara! Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus dihidupkan melalui kerja nyata demi mewujudkan Kabupaten Alor

Alright, selamat pagi teman Pri 2. Waduh, gimana kamu bakal memulai weekend kamu di hari ini teman Pri 2? Udah pada semangat, udah pada bangun belum nih? Atau masih rebahan nih, kadang-kadang libur kan. Jadi ngapain sih cepet-cepet bangun? Tapi kalau ada orang yang kepengen mulai hari ini ada mau kemana gitu, pasti dari pagi-pagi itu sangat semangat, bangun pagi, mulai prepare. Wah, ternyata teman Pri 2, kalau kita itu merencanakan liburan aja tuh sudah bisa bikin kita jadi bahagia gitu loh. Jadi sebelum, gak harus kamu langsung liburan, kamu masih merencanakan liburan aja udah mulai bahagia, ya gak sih? Setuju gak sih teman Pri 2? Aduh, sama banget lagi. Dan teman Pri 2, pagi ini kamu lagi ditemenin sama Imel Teti yang bakal menemani kamu dari jam 6 sampai di jam 11 hari ini. Informasi buat kamu di pagi ini teman Pri 2, ada tim nasional voli putri Indonesia yang mengakhiri perlawanan sengit dari timnas Vietnam dengan skor 3-2 dalam pertandingan perdana leg kedua CV Club 2026 yang berlangsung di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex di Thailand hari Jumat kemarin teman Pri 2. Kemenangan ini tuh ngebawa tim Garuda Pertiwi untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 2 poin dari 1 pertandingan. Jadi lewat set pertama Indonesia tampil masih agak-agak kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat dari Vietnam, dan serangan-serangan kombinasi Vietnam juga ya semakin membuat Indonesia kesulitan lah di set pertama hingga berakhir lewat 25-20 untuk Vietnam. Dan akhirnya teman Pri 2 dibalas lah di set ketiga, Indonesia mencoba untuk tampil dengan variasi permainan yang jauh lebih berbeda nih. Ersandrina Kak Caca dan kawan-kawan tampil solid banget untuk bisa membendung serangan Vietnam. Alhasil Indonesia mampu memetik kemenangan 25-22. Dan set keempat teman Pri 2, kombinasi ampuh dari Ersi Lanuari dan Ersandrina Caca terus menjadi momok menakutkan untuk pertahanan Vietnam, dan poin demi poin juga terus didulang oleh tim Sri Kandi Indonesia, akhirnya menutup kemenangan di set keempat lewat 25-20. Wow, keren banget gak sih? Pokoknya cewek-cewek ini makin gacor aja ya. Oke, teman Pri 2, kita lanjut lagi di pagi ini. Masih banyak banget yang bakal email kasih buat kamu, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Demam pre 2 tahun gak sih, pembalap Indonesia Veda Egar Pratama menempati posisi ke-6 dalam latihan bebas pertama Moto3 Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone di hari Jumat kemarin. Pembalap Honda tim Asia tersebut mencatatkan waktu tercepat 3 menit 11,85 detik atau selisih 0,532 detik dari pembalap Liqui Moly David Almansyah teman berdua. Jadi sepanjang sesi Veda mencoba untuk tancap gas untuk mencoba memepetkan posisi 10 besar, tapi pembalap asal Jogja itu ya lumayan kesulitan lah teman berdua untuk menembus posisi 10 besar hingga pertengahan sesi. Sementara persaingan di posisi terdepan masih dikuasai oleh Almansyah menghadapi Scott Ogden yang ya saling salip menyalip lah untuk mencatatkan waktu tercepat. Di penghujung sesi, teman berdua, Veda akhirnya mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 2 menit 11,85 detik untuk bisa menembus posisi 10 besar.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Alright, teman berdua masih di Spada. Tahu gak sih, banyak banget fans-fansnya Blackpink yang kemarin menyuarakan kekecewaannya kepada Blackpink ya, teman berdua. Karena katanya tuh kenapa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya hari ini adalah ulang tahun ke-10-nya Blackpink as a group ya. Dan setelah ditunggu-tunggu kemarin, maksudnya kayak sebelum tanggal 8 ini, kok gak ada apa-apa nih anniversary ke-10-nya Blackpink, gak ada apa-apa gitu kan. Ya udah, fans pada ngamuk lah tuh. Akhirnya YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink, mereka mengumumkan lah di Hamin 3 sebelum anniversary hari ini, mengumumkan kalau ya bakal ada fan meeting, tapi cuma bakal diikuti oleh 40 orang gitu, teman berdua. Dan tidak semua member bisa hadir, cuma 2 orang yang bisa hadir. Waduh, makin ngamuk banget lah. Bahkan kemarin tuh ada satu cewek yang bawa tongkat golf gitu, yang diduga dia itu adalah Blink yang kecewa. Dia itu ngebawa tongkat golf, terus rencananya mau memecahkan kaca di gedung YG Entertainment. Itu tuh rame banget videonya, teman berdua. Setelah itu langsung deh YG konfirmasi kalau keempat member Blackpink bakal ikut dalam fan meetingnya. Dan ini untuk merayakan 10 tahun debut grup mereka, teman berdua. Jadi Jisoo, Jennie sama Rose dan Lisa juga bakal menghadiri acara perayaan 1 dekade debut grup tersebut ya, menurut pernyataan dari YG Entertainment. Menurut kamu gimana nih? Jangan-jangan salah satu di antara kalian adalah para Blinks. Ya, kita support aja terus ya Blackpink ke depannya biar bisa tetap comeback dalam grup dan juga solonya itu juga tetap semakin gacor dong. Ada Go teman berdua dari Blackpink. So, don't go anywhere. Stay tune di Produ FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Koma 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman berdua ada Katy Perry with The One That Got Away. Lanjut lagi teman berdua, tahu gak sih grup band The Massive? Aduh, udah lama banget ya gak dengerin The Massive ya. Jadi mereka sekarang lagi bersiap-siap untuk bakal memulai tour bertajuk The Massive Asia Home Run di sejumlah kota di wilayah Asia, dimulai dari bulan Oktober 2026 nanti teman berdua. Jadi rangkaian tour grup beranggotakan Rian Eki Pradipta ya selaku vokal, dan Dwiki Aditya Marsha alias Kiki, juga ada Rama dan Ray, dan juga Wahyu Piaji. Itu bakal dimulai di Sublife Taipei di tanggal 4 Oktober 2026. Dan penyelenggara tour sendiri yang diterima di Jakarta di hari Jumat kemarin bilang kalau penjualan tiket konser The Massive di Taipei itu bakal dimulai tanggal 10 Agustus 2026 di situs resmi themassivetour.com. Wow, keren banget teman berdua. Habis itu rangkaian tour The Massive di Asia juga bakal mencakup pertunjukan di Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan juga Jakarta. Ini tuh kayak benar-benar kabar gembira, kayak angin apa ya, angin segar gitu ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita sama-sama dengerin lagu dari The Massive dengan Bahagia Sejak Pertama. Jangan kemana-mana, Imam masih bakal temenin kamu sampai jam 11 siang. Jadi stay tune ya.

0: buah yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ay, kakak tidak mau. Kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Spara Prodo FM, atau buat teman terbaik kamu.